0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutlah terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutlah di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
3: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua
2: mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

ProSatu. ProSatu. Kanal informasi dan inspirasi. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya di pukul 7 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan suara warga ke ruang dengar Anda.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, suara warga kami hadirkan ke ruang dengar Anda Gisintang pagi ini, edisi siarannya hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Tema kita di pagi hari ini yaitu terkait dengan bahwa hari ini terakhir, hari terakhir berlakunya ganjil genap untuk antrian di SPBU. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Seperti kita ketahui ya, bahwa diberlakukannya ganjil genap ini dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober, kemudian diperpanjang lagi sampai dengan hari ini 14 Oktober 2026. Dan besok 15 Oktober untuk ganjil genap ini sudah tidak berlaku lagi, sudah kembali normal. Jadi terkait hal ini bagaimana tanggapan Anda? Silakan yang ingin memberikan tanggapan di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857 50477 40.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Selamat pagi pendengar, masih di Prosatu RRI Sintang dan kita juga masih dalam program acara Suara Warga kita di Sintang pagi ini. Terkait tema kita yaitu hari terakhir diberlakukannya ganjil genap untuk antrian di SPBU dan bagaimana tanggapan Anda. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi ibu kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang
1: Bu Juli ya, Bu, dengerin ya, apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
2: Ini loh Bu, acara pengurus taman gender dan inklusi di Persatuan RI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
1: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
2: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus taman gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Ibu.
1: Makasih Bah infonya.
2: Ya, jangan lupa ya, pengurus taman gender dan inklusi di RRI Sintang.
3: Sintang pagi ini. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 8 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada dan selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan sarapan supaya aktivitas Anda di pagi hari ini tentunya berjalan dengan lancar. Dan mungkin bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan juga jangan lupa maskernya dipakai ya. Kalau beberapa waktu lalu kabut asapnya udah mulai hilang begitu ya. Ini 2 hari kemarin dan juga hari ini kabut asapnya makin pekat khususnya untuk di Kota Sintang ya. Mungkin ada kebakaran dan lain sebagainya, kita juga belum dapat informasi ya. Tapi untuk kabut asapnya semakin pekat. Dan cuaca juga saat ini mendung ya di Sintang setelah subuh tadi diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Dan pendengar di Sintang pagi ini masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
4: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
5: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
4: Mimpi yang membawa kita semua.

0: mimpi terus sampai Tuhan memeluk mimpi kita.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, mendengar pemerintah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang memperkuat koordinasi bersama perangkat RT RW dan juga tokoh masyarakat guna meningkatkan keamanan dan juga ketertiban di lingkungan warga. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan sinergitas koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum sebagai langkah membangun lingkungan yang aman, tertib, dan juga kondusif. Pendengar, mewakili Camat Sintang Ridwan Sah secara resmi saat membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya memperkuat sinergi tiga pilar kelurahan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dan menurutnya terciptanya situasi yang aman dan tertib membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat sehingga aktivitas sosial maupun juga perekonomian warga dapat berjalan dengan baik. Sementara itu pelaksana tugas PLT Lurah Kapuas Kiri Hulu Ruhaimi mengatakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum perlu didukung dengan optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas, kegiatan sistem keamanan lingkungan Siskamling, serta penerapan kewajiban lapor 1x24 jam bagi tamu atau pendatang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam kegiatan yang dipandu Ade Muhammad Yuniarto tersebut, peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenai pos bantuan hukum, pos bankum tingkat kelurahan sebagai sarana penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan kekeluargaan dan juga musyawarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain penguatan keamanan dan pelayanan hukum, pembahasan turut mencakup upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satu langkah yang direncanakan yakni mengajukan penyediaan lahan untuk pembangunan sumur bor dan kolam resapan guna mendukung ketersediaan sumber air dalam menghadapi potensi kebakaran. Dan mendengar melalui kegiatan ini, pemerintah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu berharap koordinasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, serta memiliki kesiapsiagaan lebih baik dalam menghadapi potensi gangguan keamanan maupun bencana.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Perubahan iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
0: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pendengar, Polsek Embal Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ini terus menggencarkan imbauan kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terutama dalam aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian dan juga perkebunan. Personel Polsek Embal Hulu mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api. Kapolsek Embal Hulu Kompol Rajiman mengajak masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian atau aparat setempat apabila menemukan tanda-tanda kebakaran. Dan menurutnya, kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk mencegah karhutlah meluas. Melalui kegiatan edukasi dan pemantauan wilayah, Polsek Embal Hulu berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam menjaga lingkungan. Upaya ini juga untuk mencegah dampak karhutlah terhadap kesehatan dan aktivitas perekonomian warga. Kembali mendengar, informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu resiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain, sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
4: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
5: Bi Fitri.
4: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang.
2: Kerja udah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
6: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
7: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
8: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi selanjutnya pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Melawi telah memulai tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi di tahun 2026. Sebanyak 5 peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti tahapan seleksi. Wakil Bupati Melawi Malin mengatakan jabatan Sekretaris Daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, proses seleksi harus mampu menghasilkan sosok yang memiliki integritas, kompetensi, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah. Ia juga menegaskan, seluruh tahapan seleksi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan terukur. Dan menurutnya penilaian terhadap potensi dan kompetensi peserta melalui asesmen bukan sekedar formalitas dalam rangkaian seleksi, tetapi harus benar-benar mampu memetakan kemampuan peserta berdasarkan standar kompetensi jabatan sekda.
1: Sintang pagi ini.

0: Haha. Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Iya, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 102,5 MHz, Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang pagi ini.
1: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
2: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
1: Oh, bagus itu.
2: Ya emang bagus, Pro 1.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 9 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tronbekhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com yang berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Dan ini syarat bentuk provinsi yang tayang pada Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Pada April 2025, DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa. Tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Dan informasi yang saat ini tengah beredar yang mengatakan Solo bakal jadi provinsi di tahun 2027 dinyatakan tidak benar atau hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

101. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumbun orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Hai, nuang tuh nak kemenai deh. Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bonggasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini, edisi siarnya hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan seperti biasa pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun permasalahan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di Sintang pagi ini. Bisa juga terkait infrastruktur jalan ya, mungkin di tempat Anda sampai saat ini masih terdapat jalan yang rusak dan juga berlubang sehingga mengganggu kenyamanan serta membahayakan pengguna jalan, terutama mungkin saat hujan ya. Jadi silakan bisa disampaikan bersama kami di 0565247774 atau bisa melalui voice note di WhatsApp 0857504740.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
3: Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad. Alright, Beda Tompi. Atanya mana?

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI kita di Sintang pagi ini. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami. Selain tadi infrastruktur jalan, Anda juga mungkin bisa sampaikan kepada kami bagaimana pengelolaan sampah ya. Mungkin masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau tidak sedap serta berpotensi menyebabkan penyakit. Ini juga bisa disampaikan bersama kami ya, karena kalau kita melihat di Sintang sendiri masih banyak sekali masyarakat gitu ya yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi di pinggir jalan ada lahan kosong langsung dibuang. Apakah di tempat Anda masih ada seperti itu? Silakan disampaikan bersama kami, atau mungkin juga bisa terkait dengan drainase ataupun banjir ya, saluran drainase yang tersumbat sampah. Ini juga bisa menyebabkan air tidak mengalir dengan lancar dan biasanya berpotensi menimbulkan genangan air atau banjir. Nah, apakah di tempat Anda masih ada hal-hal yang seperti ini? Silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga bisa melalui telepon di, maksud kami melalui voice note di WhatsApp di 0857 5074 704.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis bah.
1: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku bah saja ndak genah dibuatnya.
2: Jan dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
4: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI di Sintang pagi ini. Dan kami juga masih mengundang Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun keluhan di tempat Anda masing-masing. Silakan disampaikan bersama kami di 0565-24774 ataupun di 0857-5000-4740. Selain infrastruktur jalan, drainase, kemudian pengelolaan sampah, Anda juga bisa sampaikan kepada kami bagaimana pelayanan publik di tempat Anda. Pelayanan administrasi biasanya terkadang memang membutuhkan waktu yang cukup lama begitu ya. Dan diharapkan pelayanan dapat lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, kalau di tempat Anda bagaimana, apakah semuanya sudah sesuai prosedur? Ya, silakan disampaikan bersama kami. Atau juga mungkin bisa terkait dengan penerangan jalan. Nah, beberapa jalan lingkungan masih minim penerangan pada malam hari sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan warga. Dan kalau di tempat Anda, apakah penerangan sudah cukup ya? Kalau di Kota Sintang sendiri, ini juga masih ada ya jalan-jalan yang memang masih kurang penerangannya. Salah satu contohnya aja di dekat RRI ya, di Gedung Serbaguna ini masih gelap kalau udah malam. Jadi kalau dinas malam pulang kerja agak was-was juga di sana ya. Dan kalau di tempat Anda bagaimana, silakan disampaikan bersama kami di Halo RRI kita di Sintang pagi ini.
5: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh, yang penting enggak stunting no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Ai, nuang tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
7: Dari kawasan Jalan YC Bengrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Sintang pagi ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Dan semoga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bermanfaat. Dan di Sintang siang ini rekan saya Linda akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Asri pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

0: informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali di Sintang siang ini, penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ragam informasi kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini, tetap terapkan protokol kesehatan pendengar, mengingat kabut asap masih melanda di kota Sintang. Kami juga menyapa rekan-rekan kami yang berada di Badau, rekan-rekan teknik, ada Kepsta RRI Sintang juga yang berada di Badau saat ini. Salam sehat selalu dan kompak selalu. Pendengar, kembali untuk sebelum informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, beberapa lagu hiburan kami hadirkan di Sintang siang ini.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, menikmati kekayaan seni dan sejarah bangsa kini menjadi agenda akhir pekan yang paling dinantikan oleh masyarakat urban di ibu kota. Berbagai pameran seni rupa hingga berkarya kreatif siap memanjakan para pengunjung sepanjang bulan ini. Kegiatan edukatif tersebut dirancang khusus untuk mendekatkan masyarakat dengan warisan budaya Nusantara secara interaktif. Nah, berbagai program menarik ini tercatat secara lengkap dalam agenda resmi Agenda Museum dan Cagar Budaya Oktober 2026. Pendengar, musik, nada, dan tradisi bersama Aisyo, demikian agenda yang tercantum dalam Agenda Museum dan Cagar Budaya Oktober 2026 untuk kegiatan seni di Museum Nasional Indonesia. Selain pertunjukan musik tradisional tersebut, terdapat pula beragam kegiatan menarik lainnya seperti loka karya lukis cat air dan latihan tari tradisional. Seluruh rangkaian acara ini terbuka bagi masyarakat luas yang ingin mendalami kesenian lokal secara mendalam. Kehadiran program edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap seni budaya Indonesia. Pendengar, pameran Nasirun 1965 hingga 2026 ini bersimpul di kaki para guru, tulis Agenda Museum dan Cagar Budaya Oktober 2026 mengenai pameran seni rupa di Galeri Nasional Indonesia. Nah, pendengar, di sini juga dikatakan bahwa tidak ketinggalan tersedia pula ruang aktivitas anak dan keluarga yang menyajikan berbagai kegiatan kreatif setiap hari Selasa hingga Minggu. Seluruh pameran ini menawarkan pengalaman berkunjung yang syarat inspirasi bagi para pecinta seni. Pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali selamat menjalankan aktivitas Anda. Jangan lupa juga untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah, selalu menerapkan protokol kesehatan ya, mengingat kabut asap di kota Sintang sangat tebal begitu ya. Nah, pendengar, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kota Pontianak berhasil meraih juara 2 dalam inovasi penyajian makanan beragam bergizi seimbang dan aman B2SA Provinsi Kalimantan Barat. Selasa 13 Oktober 2026, prestasi ini menjadi motivasi untuk terus mendorong kreativitas kader PKK dan Posyandu dalam menghadirkan sajian pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman bagi keluarga. Ketua TPPKK Kota Pontianak, Yanita Arbiastuti, mengatakan inovasi pangan tidak hanya bertujuan menghasilkan sajian yang menarik, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi keluarga terpenuhi dengan tetap memperhatikan kualitas dan keamanan makanan. TPPKK Kota Pontianak berhasil meraih juara 2. Ini menjadi motivasi bagi kader-kader Posyandu lainnya untuk terus berinovasi menciptakan makanan bagi keluarga sehingga kebutuhan gizi dan nutrisi terpenuhi serta aman untuk dikonsumsi. Menurut Yanita, pemenuhan gizi keluarga merupakan salah satu langkah penting dalam membangun masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat diharapkan mampu menjalani aktivitas secara optimal sehingga menjadi lebih produktif. Salah satu inovasi yang diperkenalkan TPPKK Kota Pontianak adalah pemanfaatan tepung mokaf yang berasal dari singkong yang difermentasi, yang dikombinasikan dengan pasta beet menjadi mie yang

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.

0: untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
2: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan ramah tamah dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Apit udah buka WA belum?
1: WA apa tuh, Kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan aja lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja udah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini. Mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak. Bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.
6: Dengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya, jangan lewatkan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Olahraga ke ruang dengar Anda.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil ganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
2: Saya
1: sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil, dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Petter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

informasi dari Liga Champions. Ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions. Dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubaid menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilolik.
1: Dan kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola

0: disusun?
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga

0: Persiapan tim karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
1: That's why this game was important. Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda

0: Pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026, Reni Marlina, memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari pekan spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamik olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saat ini pukul 11:29, saatnya kami akan kumandangkan azan zuhur yang jatuh tadi pada pukul 11:24.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Sintang. Dan pendengar, di Sintang siang ini kembali selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda. Pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini. Tetap setia bersama kami di 102,5 MHz.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, ketika banyak pekerjaan yang harus diselesaikan atau pertemuan dengan rekan kerja yang harus dihadiri, terkadang membuat Anda lupa untuk makan siang. Nah, padahal mengkonsumsi makanan tepat waktu ini dapat membantu untuk menjaga kesehatan lebih optimal. Nah, pendengar, ada beberapa cara bagi Anda yang sibuk begitu ya, untuk sekedar menikmati makan siang begitu. Nah, salah satunya adalah jangan lewatkan waktu sarapan, supaya pada siang hari tidak terburu-buru untuk menyantap makan siang. Nah, pendengar, selain itu, penuhi kebutuhan air setiap hari. Jadi umumnya orang yang memiliki jadwal sibuk ini akan sering lupa untuk mengkonsumsi air putih. Nah, padahal memenuhi kebutuhan air putih ini dapat membuat Anda terhidrasi sehingga tubuh dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Bahkan ketika Anda mengalami dehidrasi, maka fungsi otak akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang kita lakukan.

0: ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135 ribu tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100 ribu tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan tadi pendengar, kita masih berbicara mengenai bagaimana kita meluangkan waktu makan siang bagi Anda yang sibuk begitu ya. Nah, salah satunya tadi pendengar, jangan lewatkan waktu sarapan supaya pada saat makan siang tidak terburu-buru ya. Nah, kemudian Anda juga bisa selalu menyiapkan cemilan sehat. Jadi membawa cemilan sehat ini boleh-boleh saja. Jadi Anda bisa mengkonsumsi buah, sayuran rebus, atau kacang-kacangan sebagai makanan ringan di kantor. Nah, dengan begitu Anda akan terhindar dari mengkonsumsi makanan yang kurang sehat selama di kantor. Nah, mengkonsumsi buah dan sayuran juga dapat membantu tubuh untuk memenuhi vitamin dan nutrisi yang kita perlukan. Lalu pendengar, hindari makanan siap saji. Nah, meskipun sibuk, sebaiknya hindari mengkonsumsi makanan cepat saji. Jadi pilihlah makanan yang diproses dengan sehat. Selain itu, pastikan makanan yang Anda konsumsi itu diolah menggunakan sumber yang bernutrisi tinggi.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang siang ini, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda.
1: Satu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 14 Oktober 2026. Berita utama siang ini di antaranya, BMKG Sintang menyatakan hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG mencapai PM2,5 masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Pemerintah Kabupaten Sintang akan mengakhiri pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan sistem ganjil genap mulai 15 Oktober 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. BMKG Sintang menyatakan hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG mencapai PM2,5 masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Selengkapnya disampaikan reporter Ade Ramli.
2: Prakirawan BMKG Sintang Paujul Akbar mengatakan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tebelian Sintang, hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG, kualitas udara mencapai 2,5, masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat.
3: Itu memang mengindikasikan tidak begitu baik untuk kualitas udaranya, bahkan sampai dalam
2: hal ini juga dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Namun dari perakiraan cuaca memang saat ini terjadi adanya potensi hujan intensitas sedang di wilayah Kalimantan Barat dari tanggal 14 hingga 19 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Tripina mengatakan konsentrasi partikulat atau kualitas udara 2,5 tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena ukurannya sangat kecil sehingga berdampak gangguan pernapasan akut. Ia juga menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan mengingat indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini bisa berdampak tidak baik bagi kesehatan masyarakat.
4: Mengingatkan kembali ya masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini kabut asap juga. Terutama sekali ini ya yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pun meminta masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan keluarga sehingga aktivitas sehari-hari berlangsung lancar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komandan Kodim 1206 Putu Sibau, Letkol Andreas Prabowo, menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh prajurit diharapkan mampu menjaga integritas, menaati aturan kedinasan, serta mempertahankan nama baik pribadi maupun satuan. Selain itu, personil Kodim 1206 Putu Sibau diharapkan terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Prajurit juga dituntut mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan wilayah binaan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Soliditas dan kebersamaan antar personil turut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Hubungan kerja yang kuat, komunikasi yang baik, serta semangat gotong royong di lingkungan satuan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Di sisi lain, kedekatan antara TNI dan masyarakat perlu terus dipelihara melalui sikap profesional, kepedulian, dan kehadiran yang memberikan manfaat nyata. Temuan kasus infeksi saluran pernafasan di Kabupaten Sintang mulai menunjukkan tren penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Kasus penyakit infeksi saluran pernapasan ISPA yang sempat mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir kini mulai menunjukkan tren penurunan berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah puskesmas hingga tingkat kabupaten. Jumlah kasus yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang setiap hari mulai berkurang dibandingkan dengan kondisi pada September 2026 lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino mengatakan, pada September 2026 tercatat kasus harian tertinggi di angka 145 temuan kasus ISPA. Penurunan kasus menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian penyebaran penyakit di tengah masyarakat. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tidak mengabaikan langkah-langkah pencegahan, terutama dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
6: Ya, peningkatan kasus ISPA saat ini memang kemarin-kemarin tinggi ya, tapi saat ini sudah mulai menurun dari data-data beberapa puskesmas Kabupaten Sintang dilaporkan per tiap hari itu mulai menurun sih dibandingkan di bulan September. Antisipasinya ya tetap kita jaga kesehatan, jangan kurang minum, dan juga kalau menderita batuk pilek atau sesak, segera kunjungi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
5: Dikatakan Haryono Lino, salah satu langkah antisipasi yang dianjurkan menggunakan masker, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah atau berada di tempat yang ramai. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan memastikan kebutuhan cairan terpenuhi dengan memperbanyak minum air putih. Meski tren kasus mulai menurun dibandingkan September, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan untuk menjaga kondisi tersebut. Penerapan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker sesuai kebutuhan, serta segera mengakses layanan kesehatan ketika mengalami gejala menjadi langkah penting dalam pencegahan peningkatan kasus kembali. Suryatini melaporkan.
0: Pameran temporer yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, melalui pameran ini masyarakat diharapkan dapat mengenal lebih dekat sejarah, tradisi, serta berbagai warisan budaya yang dimiliki Kabupaten Sintang. Menurut Kartius, selain memperkenalkan budaya, pameran ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya, khususnya budaya tak benda. Pemerintah Kabupaten Sintang akan mengakhiri pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan sistem ganjil genap mulai 15 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang akan mengakhiri pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan sistem ganjil genap mulai 15 Oktober 2026. Kebijakan yang diterapkan untuk mengurai antrian SPBU tersebut dipastikan tidak lagi berlaku setelah Rabu 14 Oktober 2026. Wakil Bupati Sintang Roni menjelaskan bahwa aturan tersebut sejak awal dirancang sebagai langkah sementara. Penerapannya dimulai pada 1 Oktober dan semula dijadwalkan berlangsung hingga 7 Oktober 2026 sebelum akhirnya diperpanjang selama sepekan. Roni menyampaikan bahwa masyarakat akan kembali menggunakan BBM seperti biasa tanpa pembatasan berdasarkan angka terakhir plat nomor kendaraan.
8: Terkait dengan kebijakan ganjil genap, jenis BBM subsidi Pertalite, itu kan memang kita terapkan kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 7, kemudian dari tanggal 7 kita perpanjang sampai tanggal 14. Setelah tanggal 14, memang kebijakan ini akan kita cabut. Artinya ini kembali normal lagi seperti biasa. Kita berharap aturan ini memang sifatnya sementara dan memang harapan kita itu diberlakukan aturan ini adanya kenormalan.
7: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang berharap penghentian aturan ini diikuti dengan membaiknya kondisi antrian di SPBU. Kesadaran masyarakat untuk tertib saat mengisi BBM juga diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran pelayanan tanpa harus terus menerapkan pembatasan kendaraan. Meski demikian, pemerintah tetap akan memantau perkembangan situasi setelah kebijakan berakhir. Roni menyebut kemungkinan penerapan kembali sistem ganjil genap atau langkah pengaturan lain yang lebih ketat tetap terbuka apabila kondisi di lapangan mengharuskannya. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Saat Pemda Sintang akan mencabut kebijakan penerapan antrian ganjil genap di SPBU-SPBU, pemerintah kabupaten melalui baru mulai menerapkan sistem ganjil genap untuk pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite Senin 12 Oktober 2026. Kebijakan ini mengikuti langkah pemerintah Kabupaten Sintang yang lebih dahulu memberlakukan pembatasan serupa untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi. Pada hari pertama penerapan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda Melawi ini memantau pelaksanaan kebijakan di 3 SPBU, yakni SPBU Kilometer 4, SPBU Tahlur di Simpang Ela, dan SPBU Sido Mulyo. Sementara itu, Sales Branch Manager SPM Kalbar 2 wilayah Sintang dan sekitarnya, Muhammad Bisma Abdillah, ini menyatakan Pertamina mendukung pengawasan distribusi, kuota, tata niaga, dan penyalah pelayanan BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun solar.
1: Sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi bersama DPRD, Porkopimda, dan PT Pertamina Patraniaga melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Senin kemarin. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan kebijakan pengaturan pembelian BBM khususnya Pertalite melalui sistem ganjil genap berjalan tertib, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Paulus, menyampaikan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan guna memastikan kebijakan pengendalian distribusi BBM dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan. Menurutnya, pengawasan secara langsung diperlukan untuk melihat pelaksanaan ketentuan di setiap SPBU, mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pembelian BBM bersubsidi. Maraknya kasus narkoba di kalangan remaja, Bupati Sintang mengingatkan para guru turut berperan aktif dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan para guru agar tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Hal ini dinilai penting untuk membentengi anak-anak dari ancaman narkotika dan maraknya praktik judi online yang dapat merusak masa depan generasi muda. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sintang saat menghadiri kegiatan Pekan Olahraga dan Pembelajaran PGRI Kabupaten Sintang pada pekan lalu. Ia menegaskan, pendidikan tidak cukup hanya diberikan melalui materi pembelajaran sesuai kurikulum. Para guru juga perlu menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab agar peserta didik mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
10: Selain mengajarkan secara kurikulum, kita juga harus mengingatkan anak-anak kita atas situasi-situasi di sini, yaitu sekarang tentang narkoba, tentang judi online. Jadi ini tugas kita semua untuk mengingatkan anak-anak kita. Kita tidak cukup hanya mengajar materi, tapi harus mengingatkan akhlak kepada anak-anak kita. Itu harapan saya kepada Bapak Ibu guru semua.
9: Bupati menambahkan, penguatan karakter harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bekal moral yang kuat untuk menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan maupun perkembangan teknologi digital. Bupati berharap seluruh tenaga pendidik dapat terus meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan perilaku peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peran aktif guru, dukungan keluarga, serta kepedulian masyarakat, generasi muda di Kabupaten Sintang diharapkan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, serta terhindar dari bahaya narkotika dan judi online. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang memperkuat koordinasi bersama perangkat RT, RW, dan tokoh masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan warga. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan sinergitas koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum sebagai langkah membangun lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Mewakili Camat Sintang, Ridwan Syah saat membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya memperkuat sinergi 3 pilar kelurahan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, terciptanya situasi yang aman dan tertib membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat sehingga aktivitas sosial maupun perekonomian warga dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum dan perkawinan anak. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
11: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKB P3A terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak KTA, anak berhadapan dengan hukum ABH dan perkawinan anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTA, ABH dan perkawinan anak yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Selasa kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta organisasi wanita di Kabupaten Sintang. Kepala DKB P3A Kabupaten Sintang, Edi Harmaini mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada berbagai unsur masyarakat agar turut berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat sangat penting karena perlindungan anak membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Melalui pembekalan tersebut, para peserta diharapkan dapat meneruskan informasi dan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
12: Nah, ini tentu dimaksudkan kepada kita yang semua yang hadir di sini, mohon bisa menularkan, menyampaikan kepada masyarakat kita di sekitar sesuai dengan tupoksi kita masing-masing.
11: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi mengatakan, perlindungan anak dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Helmi menegaskan, anak merupakan generasi penerus yang membutuhkan perlindungan dan perhatian bersama agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangannya. Selain memperkuat pengawasan lingkungan, Helmi mengajak orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak, mendengarkan persoalan mereka, serta menerapkan pola pengasuhan yang positif.
13: Kepada para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Sintang, saya mengajak untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta mendorong perubahan pola pikir dan budaya yang dapat membahayakan masa depan anak.
11: Sinergi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sejak dini sehingga anak-anak di Kabupaten Sintang dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, serta memperoleh perlindungan yang layak. Danindra Sita melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Saya Herlinda, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Satu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita kembali di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan pendengar, dan kita akan menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mama Alma ya?
1: Iya kak.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Penelpon
1: tinggalan, tua-tua pun pencet terus.
0: Penelpon
1: yang
0: pertama.
1: Yang beruntung jangan marah ya. Sebut kak lagunya pelan-pelan.
0: Baik, untuk lagu-lagu di siang.
1: Siap pendengar.
0: Di siang hari ini yang bisa di request ada Jamal Mirdad, kemudian ada Jenita Janet, ada Iis Dahlia, ada Iyad Bustami, ada Lina Marlina, ada Lolita, ada Elvi Sukaisi, ada Imam S. Arifin, sama Fitri Karlina.
1: Yang pertama itu Kak Jamal.
0: Jamal Mirdad ya.
1: Bang Jamal.
0: Oh iya baik.
1: Iya, terima kasih Kak, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang. Biasanya Mama Alma ada kirim-kirim salam, tapi siang ini enggak ada dia kirim salam ya. Baik. Selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Prodangdut Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Silakan pilih lagu yang mana?
2: Dari apa-apa tadi, masih lupa terus juga.
0: Masih lupa terus juga.
2: Iya.
0: Jadi
2: enggak ingat-ingatan bah lagunya.
0: Oh, padahal baru disebut loh.
2: Iya.
0: Ada Jamal Mirdad, ada Jenita Janet, ada Iis Dahlia, ada Iyad Bustami, ada Lina Marlina, ada Lolita, ada Elvi Sukaisi, ada Imam S. Arifin.
2: Imam S. Arifin.
0: Baik.
2: Boleh spesial kah?
0: Silakan.
2: Spesialnya buat Ayok ada di Semelang, buat Adi Cibol di Semelang juga, buat Usawa dari Sambas, buat Pak Agusti Batu Dulang. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Kata Boman masih tidak ingat katanya. Masih tidak ingat berarti lupa ya. Baik, selanjutnya pendengar kita menyapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bintang Penyiar yang cantik nih?
0: Kabar baik, sehat. Bagaimana Pak Jumira?
3: Apakah ini?
0: Gimana kabar Pak Jumira sekeluarga?
3: Oh, karena agak putus-putus sinyalnya kayaknya nih.
0: Oh, iya kak.
3: Alhamdulillah sehat di sini Kak Ellen.
0: Ah, syukurlah.
3: Kak Ellen sehat sekeluarga?
0: Iya, sehat.
3: Yang kita cari itu sehat Kak Ellen.
0: Iya, betul.
3: Udah ngopi belum nih?
0: Sudah.
3: Oh, aku kira belum, sini lah aku sedang ngopi nih.
0: Iya, sudah Pak, kebetulan sudah ngopi.
3: Bercanda Kak Ellen, dia enggak terasa kita tua Kak Ellen. Lagunya Elvi Sukaisi Kak Ellen. Halo?
0: Ya?
3: Halo?
0: Halo?
3: Lagunya Elvi Sukaisi. Boleh salam-salam? Salamnya buat Mama Peggy, semoga dia tetap sehat keluarganya. Itu aja Kak Ellen, yuk selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali buat Pak Jumira yang ada di Lombok, pendengar setia kita. Tadi lagunya Elvi Sukaisi ya. Baik, selanjutnya pendengar, kita menyapa satu penelpon lagi di siang hari ini. Baik, halo, selamat siang.
4: Siang juga Kak Elin.
0: Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Saya bilang tadi antar makanannya ke sini.
4: Ke sini lah Kak Elin.
0: Ay, gimana belum selesai nih? Mana bisa ditinggalkan?
4: Kasih jawab.
0: Itulah.

0: Pergi mamam tu Karen. Apa namanya teh? Tadi kan masih hangat-hangat, jadi tidak bisa makan panas-panas-panas. Kacang kami terberau.
1: Iya, betul.
0: Tidak pandai makan semua panas-panas, nasi panas, sayur hangat, pokoknya semua panas. Lagunya Iis Dahlia apa, Kak?
1: Mana ya, ntar ya? Iis Dahlia Payung Hitam.
0: Payung Hitam, terus?
1: Ada Jenita Janet.
0: Gue itu apa nama judulnya?
1: Gue juga bisa.
0: Oh, gue juga bisa. Payung Hitam ya, Kak.
1: Oke lah.
0: Biar untuk berteduh nih cuaca kayak gini nih.
1: Mm-mm, betul.
0: Biar tambah berteduh. Mm-mm. Abis keluar kayaknya enggak panas. Sekali keluar panas.
1: Betul.
0: Mm-mm. Nah itu aja ya, Kak Elin.
1: Baik.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih kembali. Dan selamat siang, ada Mbak Yanti yang sudah bergabung bersama kita. Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan break terlebih dahulu. Tadi Mama Alma ini sudah request lagu dari Jamal Mirdad ya. Siti.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Baik, kita akan sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Eli.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bu Ros ya.
1: Iya Kak Eli.
0: Baik. Lagu-lagunya?
1: Apa lagu Kak Eli? Ya pede, udah baru monitor lah. Tadi kan hibur cucu, bikin susu cucu.
0: Iya oke baik. Ini lagu-lagunya ada Elvi Sukaisih, ada Iis Dahlia, ada Jenita Janet, ada Iyet Rustami, ada Lina Marlina, ada Lolita, ada Fitri Karlina.
1: Yang itu Fitri Karlina apa?
0: Fitri Karlina Matematika Cinta.
1: Itu udah kemarin minta.
0: Oh iya Kak.
1: Udah minta itu jalan ya Kak Jenita Janet ya.
0: Oke lah.
1: Sehat Kak Elin?
0: Puji Tuhan sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Ros sehat?
1: Enak hmm? Ya? Apa? Sehat juga lagi baring.
0: Oh iya.
1: Cucu ngelon-ngelon cucu. Udah bangun sih tapi malas bangun.
0: Iyalah gak apa-apa.
1: Iya kan gak ada kerja lain lagi. Mau nyiar gak ada jadwalnya. Udah diambil Kak Elin jadwalnya.
0: Iyalah istirahat jalan ya. Biar Kak Elin okay. Jalan yang mengatasinya.
1: Iyalah bagus lah. Hasilnya gak bagi dua lah artinya nih. Ayo saja Kak Elin.
0: Baik
1: ya. Terima kasih selamat siang.
0: Yo siang juga. Terima kasih ada Bu Ros di Daerah Juanti yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, halo selamat siang. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Blitang nih, Bang Andre.
0: Oh, ada Bang Andre, baik. Ya. Silakan lagunya mau pilih lagu apa?
2: Tanya Kak.
0: Lagunya mau pilih lagu apa?
2: Rita Sugiarto aja Kak.
0: Rita Sugiarto?
2: Iya.
0: Tapi nggak ada hari ini.
2: Ya Kak. Yang pertama disebut tadi apa?
0: Elvi Sukaisih, ada Iis Dahlia, ada Jenita Janet, ada Iyet Bustami, ada Lina Marlina, ada Lolita sama Fitri Karlina.
2: Elvi Sukaisih lagunya apa?
0: Judulnya Bisik Tetangga.
2: Nah itu aja lah.
0: Baik.
2: Mau dengerin. Masih di lapangan nih Kak.
0: Oh iya baik.
2: Panen sawit nih.
0: Oh iya semangat.
2: Ya tetap semangat lah Kak.
0: Iya harus.
2: Bagaimana cuacanya?
0: Cuacanya masih asap kabut tebal menyelimuti kota Sintang.
2: Oh, berarti sama ya Kak ya?
0: Iya, betul.
2: Kelahiran Kak ya, udah hujan tuh kabutnya masih turun
0: iya.
2: Terus ya?
0: Dari tetangga kayaknya.
2: Dari tetangga mana?
0: Dari Kalimantan mana itu yang kebakaran ya?
2: Iya Kak? Oh, mantap kabutnya gak bisa habis-habis ya?
0: Ya, begitulah.
2: Iya, malah tebal nih. Oke, terima kasih Kak ya.
0: Baik.
2: Hanya itu aja ya.
0: Yo.
2: Oh, boleh salam sapa tadi lupa ya.
0: Silakan.
2: Salam sapanya buat Pak Jumira ya di Lombok. Dengan Ibu semoga sehat selalu ya.
0: Baik.
2: Buat Bu Bilin di Lempah juga semoga sehat selalu. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Ada Andre di Belitang yang sedang panen sawit katanya. Juragan sawit dong kalau gitu ya. Baik, selanjutnya halo selamat siang.
3: Halo, selamat siang juga.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Kayaknya dengan Mama Rina.
0: Oh, Mama Rina di Melawi.
3: Iya.
0: Silakan, lagunya mau pilih apa Mama Rina?
3: Lagunya Lilis Karlina ya.
0: Lilis Karlina.
3: Iya.
0: Oke lah, nanti ditunggu ya.
3: Iya, dibagi dua ya. Kabut di sini kabut.
0: Oh iya sama.
3: Sama juga. Di kampung di desa sama juga.
0: Iya betul.
3: Ya lagu ini dikasih dengan orang siapa ya yang barusan. Ada masuk aku lupa nama dari Rigu.
0: Dari Rigu?
3: Ya, mama siapa tuh?
0: Siapa ya tadi ya?
3: Siapa ya? Aku lupa namanya.
0: Bu Rina, tadi lagunya minta apa?
3: Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina?
3: Iya.
0: Kalau Iis Dahlia ada, Fitri Karlina ada.
3: Oh, Fitri Karlina aja.
0: Oh iya, baik.
3: Nah, pokoknya aku enggak tahu siapa namanya ya, yang dari Riku.
0: Iya, oke.
3: Ah, untuk Mbak Helin semoga sehat selalu ya.
0: Amin, sehat oke, juga buat
3: kasih.
0: Ibu.
3: Selamat pagi, selamat pagi lagi, selamat siang menjelang sore.
0: Baik-baik, selamat siang, terima kasih Bu Rina. Selamat pagi katanya. Mungkin Bu Rina saat ini ada di luar negeri ya. Baik pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di siang hari ini. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan ini beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pencerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan satu atau dua kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

0: Kita lanjutkan kembali di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0565247774. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang Lempah, Muka.
0: Orang Lempah, siapa ya?
1: Siapa ya, Bu Bilin.
0: Oh, Bu Bilin. Oke, silakan mau pilih lagu mana, Bu Bilin?
1: Lagunya Iis Dahlia, apa judulnya, Kak?
0: Iis Dahlia udah diputar barusan tadi.
1: Apanya?
0: Iis Dahlianya udah diputar barusan tadi.
1: Apa yang belum?
0: Jenita Janet, Fitri Karlina, Iyet Bustami, Lina Marlina, sama Lolita.
1: Itu yang terakhir, tadi.
0: Yang terakhir?
1: Apa judulnya?
0: Lolita judulnya Jadi Penasaran.
1: Jadi penasaran.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Bang Andri juga di Bitang tadi. Semoga dia sehat juga. Salamnya buat semua pendengar aja.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kak Elin, selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali. Ada Mama Peggy ya. Baik, selanjutnya silakan ada siapa lagi di sana, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Prodangdut.
2: Adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Agus di Batudulang.
0: Dengan Pak Agus.
2: Iya.
0: Baik, silakan Pak Agus mau pilih lagu apa, Pak Agus?
2: Apa lagunya, Kak?
0: Lagunya ada Jenita Janet, Fitri Karlina, ada Lolita, ada Iyet Bustami, sama Lina Marlina.
2: Fitri Karlina aja.
0: Baik.
2: Spesial buat ada berapa di Nadia. Hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali. Baik, selanjutnya pendengar ada siapa lagi di sana, kita akan kembali menyapa di 0565247774.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 14 lewatnya 36 menit. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada di Sintang siang ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita, masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita dan masih ada sisa dua lagu lagi yang bisa menjadi pilihan. Ada Iyet Bustami sama Lina Marlina. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung silakan. Masih kami nantikan Anda di 0565247774. Dan yang pastinya terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bergabung melalui TikTok RRI Sintang ya. TikTok RRI Sintang, tadi banyak yang sudah gabung. Ada yang dari Medan, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Ketungau Hulu, Ketungau Hilir, dari Sepauk, dari Sintang, dari Skadau, dari Belitang, dari Melawi, kemudian dari daerah Dedai, mana lagi tadi, Silat, Kapuas Hulu, banyak lah yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Terima kasih. Untuk Prodangdut itu akan ada setiap hari, jadi bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0565247774.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Prodangdut di Sintang siang ini kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di siang hari ini. Prodangdut akan hadir setiap harinya, dan pendengar nanti selanjutnya akan ditemani bersama rekan saya Yepto. Akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda, sampai berjumpa kembali.

Cinta Jangan Pergi dari miliknya Randu Sembiring. Dan pendengar, kali ini tentunya bersama saya Yoptro ya, temani Anda di Sintang sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Yoptro akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda. Dan semangat untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini baru saja juga memulai aktivitas Anda ya. Tetap semangat, jangan lupa untuk jaga kesehatan, apalagi aduh ini cuacanya kabut asap di Sintang makin ini ya, makin tebal juga. Jadi jangan lupa gunakan masker juga bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati karena memang dengan kondisi cuaca seperti ini pandangan kita juga pastinya terbatas dan juga terganggu ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cukup bahagia dari miliknya Drive. Dan pendengar, Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita akan membahas inflasi dan investasi ya, cara menghadapi kenaikan harga. Jadi uang belanja yang sebelumnya cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan, kini bisa terasa lebih cepat habis karena memang bahan harga bahan makan, harga bahan makanan, kebutuhan rumah tangga hingga biaya transportasi juga dapat mempengaruhi pengeluaran bulanan ya. Sementara itu, pendapatan tidak selalu bertambah juga seiring dengan kenaikan harga. Dan tentunya pendengar ya, kondisi ini membuat kita perlu semakin cermat juga mengatur keuangan. Salah satu hal yang perlu dipahami adalah inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang juga dapat menurun sehingga jumlah uang yang sama juga tidak selalu mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Lalu bagaimana cara menghadapi kenaikan harga agar kebutuhan sehari-hari kita juga tetap terpenuhi tanpa mengabaikan persiapan keuangan untuk masa depan? Ya, salah satu caranya yaitu kenaikan harga kebutuhan sehari-hari juga dapat membuat anggaran rumah tangga semakin terbatas ya, pengeluaran untuk membeli bahan makanan ini dan juga membayar listrik, transportasi dan kebutuhan lainnya bisa bertambah meskipun jumlah barang yang dibeli juga tidak berubah. Dan tentunya situasi ini menuntut kita untuk lebih memperhatikan pengeluaran, kebiasaan membeli barang tanpa perencanaan juga. Terus pengeluaran kecil yang berulang atau belanja karena terbeda promosi juga dapat membuat uang kita semakin cepat habis ya. Ya, mencatat pengeluaran dan menentukan prioritas belanja ini menjadi langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Dengan mengetahui kemana uang digunakan, kita juga dapat membedakan ya kebutuhan yang harus dipenuhi dan keinginan yang masih bisa ditunda.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Inflasi dan investasi yang masih menjadi pembahasan kita, dan selanjutnya berkarya mengatur belanja tanpa mengorbankan kebutuhan penting. Ini sih ya yang paling penting, bagaimana menghadapi kenaikan harga. Bukan berarti harus mengurangi semua pengeluaran secara drastis ya. Yang lebih penting ini adalah menyesuaikan anggaran dengan kondisi keuangan kita. Dan kita juga dapat membuat daftar belanja sebelum pergi ke pasar ataupun belanja secara online juga. Terus jangan lupa juga membandingkan harga, memilih produk sesuai kebutuhan, dan juga memanfaatkan promosi secara bijak juga dapat membantu menghemat pengeluaran kita. Namun harga murah juga tidak selalu menjadi pilihan terbaik ya, apabila kualitas tidak sesuai atau barang yang dibeli sebenarnya tidak diperlukan. Penghematan akan lebih terasa jika dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika kondisi keuangan sedang sulit saja.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: ekornya.
1: Ih, itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Ya, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar. Dan tentunya di mana kenaikan harga ini membuat kita perlu lebih cermat lagi dalam menggunakan uang, ya, inflasi juga dapat mempengaruhi daya beli, tetapi kebiasaan mengatur anggaran, menentukan prioritas dan juga mempersiapkan kebutuhan masa depan juga dapat membantu menjaga kondisi keuangan juga tetap sehat. Dan menabung, ya, penting untuk menghadapi kebutuhan tak terduga, sedangkan investasi juga dapat menjadi pilihan untuk tujuan jangka panjang setelah kondisi keuangan cukup siap. Ya, semoga informasi tadi juga bermanfaat, dan pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Menantikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak, ya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kabut asap yang melanda kota Pontianak mulai berdampak terhadap sektor perhotelan.
3: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel twice ataupun tidak jadi mereka berpergian.
2: Cegah narkoba siswa, Bupati Sintang ingatkan guru aktif bentuk akhlak dan karakter peserta didik.
4: Situasi-situasi di sini yaitu sekarang tentang narkoba, tentang judi online, jadi ini tugas kita.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, kabut asap yang melanda kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap sektor perhotelan. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udi Setiadi, menyebut tingkat hunian hotel mengalami penurunan akibat kabut asap. Berikut laporannya.
5: Penurunan tingkat hunian hotel menjadi salah satu dampak kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak. Kondisi tersebut turut memengaruhi rencana perjalanan wisatawan maupun penyelenggaraan sejumlah kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, mengatakan tingkat hunian yang sebelumnya dapat mencapai 80%, kini turun menjadi sekitar 60% dampak dari kabut asap.
3: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel twice ataupun tidak jadi mereka berpergian juga menjadi kontribusi yang ini untuk okupansi kami. Jadi kami menurunkan untuk okupansi ya, bukan dari ini memang dari apa tahun lalu juga menjadi penopang untuk turunnya okupansi. Bukan bisa bertambah baiknya untuk dari 80% ke 60% turun sekitar 20% sampai 30%. Itu untuk bintang 3 ya. Bintang 4 malah justru lebih parah.
5: Menghadapi kondisi tersebut, pihak hotel berupaya menjaga pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pemasukan di luar kamar. Sejumlah strategi dilakukan, diantaranya melalui promosi layanan makanan dan minuman, kegiatan barbecue, serta menyelenggarakan berbagai acara untuk menarik minat pengunjung. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal mengakui kabut asap memberikan dampak terhadap okupansi hotel dan aktivitas pariwisata.
6: Pengaruh pasti ada. Tidak mungkin kabut asap ini tidak ada pengaruhnya terhadap okupansi seluruh hotel dan pariwisata di Kota Pontianak. Kemungkinan ada pesawat yang delay, kemudian mungkin ada pesawat yang sama sekali tidak bisa mendarat di Kota Pontianak. Dan itu tentu berdampak kepada seluruh sektor, terutama sektor pariwisata.
5: Rizal berharap kabut asap segera berlalu sehingga aktivitas pariwisata dan perhotelan di Kota Pontianak kembali pulih. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang menyatakan hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG mencapai PM2,5 masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Selengkapnya disampaikan rekan kami, reporter Ade Ramli.
7: Prakirawan BMKG Sintang Pahujul Akbar mengatakan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tebelian Sintang, hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG, kualitas udara mencapai 2,5, masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat.
8: Itu memang mengindikasikan tidak begitu untuk kualitas udaranya, bahkan sampai dalam
7: hal ini juga dampak dari kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan karhutla. Namun dari perakiraan cuaca, memang saat ini terjadi adanya potensi hujan intensitas sedang di wilayah Kalimantan Barat dari tanggal 14 hingga 19 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Tripina mengatakan konsentrasi partikulat atau kualitas udara 2,5 tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena ukurannya sangat kecil sehingga berdampak gangguan pernapasan akut. Ia juga menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan mengingat indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini bisa berdampak tidak baik bagi kesehatan masyarakat.
9: Mengingatkan kembali ya, masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pun meminta masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan keluarga sehingga aktivitas sehari-hari berlangsung lancar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, temuan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan di Kabupaten Sintang mulai menunjukkan tren penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Suryatini.
10: Kasus penyakit infeksi saluran pernapasan ISPA yang sempat mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir kini mulai menunjukkan tren penurunan berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah puskesmas hingga tingkat kabupaten. Jumlah kasus yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang setiap hari mulai berkurang dibandingkan dengan kondisi pada September 2026 lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino mengatakan pada September 2026 tercatat kasus harian tertinggi di angka 145 temuan kasus ISPA. Penurunan kasus menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian penyebaran penyakit di tengah masyarakat. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tidak mengabaikan langkah-langkah pencegahan terutama dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
11: Ya, peningkatan kasus ISPA saat ini memang kemarin-kemarin tinggi ya, tapi saat ini sudah mulai menurun di dari data-data beberapa puskesmas Kabupaten Sintang ya, dilaporkan per tiap hari itu mulai menurun sih dibandingkan di bulan September. Antisipasinya ya tetap kita jaga kesehatan, jangan kurang minum, dan juga kalau menderita batuk pilek atau sesak segera kunjungi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
10: Dikatakan Haryono Lino, salah satu langkah antisipasi yang dianjurkan menggunakan masker khususnya ketika beraktivitas di luar rumah atau berada di tempat yang ramai. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan memastikan kebutuhan cairan terpenuhi dengan memperbanyak minum air putih. Meski tren kasus mulai menurun dibandingkan September, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan untuk menjaga kondisi tersebut. Penerapan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker sesuai kebutuhan, serta segera mengakses layanan kesehatan ketika mengalami gejala menjadi langkah penting dalam pencegahan peningkatan kasus kembali. Suryatini melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pembukaan jembatan Kapuas 1 bagi kendaraan berat memicu kemacetan di Kota Pontianak. Duplikasi jembatan Kapuas 2 dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan memperlancar distribusi barang. Berikut laporannya.
12: Pembukaan jembatan Kapuas 1 bagi kendaraan berat memicu kemacetan di Kota Pontianak sehingga pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 dinilai mendesak. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak Andreas Acuy Simanjaya menilai pembukaan tersebut perlu dievaluasi terutama terkait kelancaran arus lalu lintas serta kapasitas dan ketahanan jembatan. Menurutnya, pengaturan kendaraan saja tidak cukup tanpa pembangunan infrastruktur pendukung.
13: Saya melihat bahwa solusi yang permanen itu tetap adalah harus dibangun duplikasi jembatan Kapuas 2. Karena selama ini limpahan arus lalu lintas dari Ngambang sampai ke Pusulu semua melalui jalan Tayan Ambawang kemudian akan bermuara di jembatan Kapuas 2. Dengan duplikasi jembatan tol Kapuas 2, kita akan menemukan solusi yang permanen.
12: Andreas mengatakan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 perlu diiringi pengaturan arus kendaraan dari Ambawang dan jalur distribusi lainnya. Andreas juga mendorong pembangunan jembatan penghubung Kuburaya Pontianak termasuk jalur Sungai Rengas Jungkat serta percepatan jalan dua jalur dari Tugu Alianyang hingga jembatan Kapuas 2. Andreas berharap pemerintah mengintegrasikan pembangunan jalan dan jembatan melalui dukungan pembiayaan APBN sehingga akses masyarakat Pontianak Utara dan Timur semakin terbuka, distribusi barang lancar, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga meningkat. Hermanta melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, maraknya kasus narkoba di kalangan remaja Bupati Sintang mengingatkan para guru turut berperan aktif dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Dina Triana.
14: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan para guru agar tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Hal ini dinilai penting untuk membentengi anak-anak dari ancaman narkotika dan maraknya praktik judi online yang dapat merusak masa depan generasi muda. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sintang saat menghadiri kegiatan Pekan Olahraga dan Pembelajaran PGRI Kabupaten Sintang pada pekan lalu. Ia menegaskan, pendidikan tidak cukup hanya diberikan melalui materi pembelajaran sesuai kurikulum. Para guru juga perlu menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab agar peserta didik mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
4: Selain mengajarkan secara kurikulum, kita juga harus mengingatkan anak-anak kita atas situasi-situasi di sini, yaitu sekarang tentang narkoba, tentang judi online. Jadi ini tugas kita semua untuk mengingatkan anak-anak kita. Kita tidak cukup hanya mengajar materi, tapi harus mengingatkan akhlak kepada anak-anak kita. Itu harapan saya kepada Bapak Ibu guru semua.
14: Bupati menambahkan, penguatan karakter harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bekal moral yang kuat untuk menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan maupun perkembangan teknologi digital. Bupati berharap seluruh tenaga pendidik dapat terus meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan perilaku peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peran aktif guru, dukungan keluarga, serta kepedulian masyarakat, generasi muda di Kabupaten Sintang diharapkan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, serta terhindar dari bahaya narkotika dan judi online. Dina Triana melaporkan.
0: Selain itu, pendengar, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah perlu dicegah sejak dini. Di Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota menerapkan berbagai langkah pencegahan mulai dari sosialisasi hingga pembinaan rutin bagi siswa. Berikut laporannya.
15: Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota, Saminem, menjelaskan sekolahnya menerapkan berbagai cara untuk mencegah perundungan. Di SDN 14 Pontianak Kota terdapat 18 guru dan 325 siswa. Langkah pertama adalah sosialisasi stop perundungan yang difokuskan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Sosialisasi juga diberikan kepada siswa kelas 1 saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah mengundang narasumber dari KPAD dan kegiatan itu sudah 2 kali dilakukan. Pencegahan juga dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Selain itu, sekolah juga melakukan pembinaan rutin kepada siswa.
16: Hampir setiap hari Jumat itu melakukan pembimbingan khusus kepada anak-anak tentang stumbling tersebut, terutama yang sangat rawan ini. Kalau sekolah kami itu tadi dari kelas 4-5-6, kemudian kelas 1-3 lalu kita fokuskan kepada pembinaan dari wali kelas masing-masing.
15: Di sisi lain, sekolah juga memberi ruang bagi bakat murid. Seorang murid gemar menulis peristiwa yang dialami dirinya di sekolah di semacam buku harian. Guru mengetahuinya dan melihat bakat menulis meski belum berkesempatan menjuarainya. Saminem berharap perundungan disadari sebagai perbuatan yang tidak baik dan jangan dilakukan. Dirinya juga mengimbau orang tua mengawasi anak saat menggunakan gadget.
16: Biasanya mereka nggak banyak awali dengan candaan-candaan yang menjadi sebuah pertengkaran, dan menjadi sebuah pertengkaran akhirnya itu yang membuat anak menjadi tidak semangat lagi bersekolah. Tapi biasanya berasalnya bukan dari sekolah, tadi bilang tadi dari gadget yang dimakan di rumah.
15: Bagi sekolah, pencegahan perundungan membutuhkan peran sekolah dan orang tua. Saminem berharap perundungan tidak terjadi di lingkungan sekolah kembali. Rico Ferdinand melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Anak berhadapan dengan hukum dan perkawinan anak. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Danindra Sita.
17: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKB P3A terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak KTA, anak berhadapan dengan hukum ABH dan perkawinan anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTA, ABH, dan perkawinan anak yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Selasa kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta organisasi wanita di Kabupaten Sintang. Kepala DKB P3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada berbagai unsur masyarakat agar turut berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat sangat penting karena perlindungan anak membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Melalui pembekalan tersebut, para peserta diharapkan dapat meneruskan informasi dan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
18: Nah, ini tentu dimaksudkan kepada kita yang semua yang hadir di sini, mohon bisa menularkan, menyampaikan kepada masyarakat kita di sekitar sesuai dengan tupoksi kita masing-masing.
17: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi mengatakan, perlindungan anak dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Helmi menegaskan, anak merupakan generasi penerus yang membutuhkan perlindungan dan perhatian bersama agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangannya. Selain memperkuat pengawasan lingkungan, Helmi mengajak orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak, mendengarkan persoalan mereka, serta menerapkan pola pengasuhan yang positif.
19: Kepada para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Sintang, saya mengajak untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta mendorong perubahan pola pikir dan budaya yang dapat membahayakan masa depan anak.
17: Sinergi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sejak dini sehingga anak-anak di Kabupaten Sintang dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, serta memperoleh perlindungan yang layak. Danindra Sita melaporkan.
0: Informasi lain, pendengar, sekitar 500 UMKM di Kabupaten Sanggau telah memiliki sertifikat halal hingga 2026. Kementerian Agama bersama Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau terus mendorong pelaku usaha mengurus sertifikat halal. Meski sosialisasi tetap berlanjut setelah 18 Oktober 2026. Kita simak laporannya.
20: Kementerian Agama Kabupaten Sanggau mencatat sekitar 500 UMKM telah memiliki sertifikat halal hingga 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, Matrais menyebut, sosialisasi terus dilakukan bersama Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau untuk mendorong pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal menjelang 18 Oktober 2026. Meski belum seluruh UMKM menyelesaikan pengurusan sertifikat, pembinaan dan pendampingan akan tetap dilanjutkan setelah tanggal tersebut. Matrais mengimbau pelaku usaha segera melengkapi persyaratan karena sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
21: Yang memiliki sertifikat halal ini sekitar 500 UMKM. Dan tanggal 18 Oktober ini, sebagaimana aturan secara nasional, memang seluruh para UMKM itu diharapkan untuk semuanya memiliki label sertifikat halal. Namun kami di Kabupaten Sanggau dengan Desperindak akan selalu berusaha semaksimal mungkin, walaupun tidak terkejar semua UMKM di tanggal 18, pasca 18 kami tetap akan melakukan sosialisasi supaya mereka mengajukan izin usahanya tersebut sehingga memiliki label sertifikat halal.
20: Ia menegaskan, tidak ada sanksi yang perlu ditakuti pelaku UMKM dalam proses ini. Namun Mat Rais mengingatkan agar pelaku usaha tidak lengah dan tetap berupaya mengurus sertifikat halal bagi produknya. Tri Putri melaporkan.
1: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Bersama dengan kami telah terhubung via telepon ya, perakiran BMKG Supadio Pontianak, Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
2: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk saat ini cuaca di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan yang disertainya ada kekaburan udara, namun terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Sanggau, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 15 Oktober 2026, kami perakirakan secara umum berawan yang disertai adanya udara kabur akibat asap. Namun kami perakirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, hingga malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 590 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Mendengar sekian warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya kabut asap yang melanda kota Pontianak mulai berdampak terhadap sektor perhotelan, serta cegah narkoba siswa dari Bupati Sintang mengingatkan guru untuk aktif membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Koruil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama dengan rekan Al-Fatih. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yop Trot, kemana ada di Sintang sore ini.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Anda masih mendengarkan program Satu Era di Sinta Mendengar. Medsos siapkan strategi pemberdayaan 2,77 juta penerima PKH usia produktif. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi penerima PKH menyusul temuan 2,77 juta penerima usia produktif yang telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun. Dan langkah ini juga bertujuan mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat melalui peningkatan pendapatan, penguatan kapasitas, serta akses pendidikan yang lebih merata. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan jutaan penerima PKH dan bantuan sembako tersebut berusia 20 hingga 50 tahun dan kondisi itu juga menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Menurut

Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa

Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala Safi, Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal, keunggulan, dan kekuatan.

ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan keselamatan.

Ya, pendengar, Menteri Sosial atau Bensos ya, Saifullah Yusuf memprioritaskan bantuan HP gratis bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat berdasarkan asesmen dan data terbaru pemerintah. Di mana penentuan penerima bantuan juga dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran serta menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan dukungan akses digital. Dan Saifullah juga mengatakan bantuan HP gratis dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital yang disediakan pemerintah. Dan program tersebut juga diharapkan memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan serta mendukung kelancaran penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

kamu, ternyata ada hewan yang bisa menyatakan cinta sama pasangannya, yaitu beberapa spesies burung penguin, seperti penguin Adelin dan penguin Gento, dikenal memiliki perilaku unik saat mencari pasangan. Mereka akan mencari batu yang menarik dan memberikannya kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Burung penguin jantan akan mengumpulkan batu dan membawanya ke sarang untuk diberikan kepada pasangan mereka. Batu ini kemudian digunakan untuk membangun sarang bersama. Memberikan batu dapat dianggap sebagai tanda kesetiaan dan komitmen burung penguin jantan kepada pasangan mereka. Perilaku ini juga dapat menjadi cara bagi burung penguin jantan untuk menunjukkan kualitas dan keseriusan mereka dalam mencari pasangan. Perilaku unik ini menunjukkan bagaimana hewan dapat mengekspresikan cinta dan kesetiaan dengan cara yang berbeda dari manusia.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bedah Rumah 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Tautan yang disebut mengarah pada situs pendaftaran program Bedah Rumah nyatanya tidak berhasil ditemukan dan hanya berisikan laman kosong. Selain itu, berdasarkan peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor 6 tahun 2026 tentang Bedah Rumah yang ditetapkan pada 28 Juli 2026, diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program Bedah Rumah atau BSPS. Itu juga harus didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai kementerian atau PKP. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 20 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Mit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Ya, pendengar, sudah di jam 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

0: Ya baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu nuansa Islami ke ruang dengar Anda, dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 18 lebih 6 menit ya waktu Indonesia Barat, dan tentunya Yoptro juga masih temani Anda di Sintang sore ini mendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga telah kami siapkan ya. Salah satunya ini nanas untuk batuk ya, dan informasi ini juga kami kutip dari laman alodokter.com. Jadi nanas untuk batuk cukup sering juga dibicarakan sebagai salah satu pilihan buah yang dikonsumsi saat tenggorokan terasa gatal ataupun tidak nyaman. Dan selain rasanya yang segar, nanas juga mengandung air, vitamin C, dan bromelain. Lantas apakah nanas benar-benar bermanfaat juga untuk meredakan batuk? Ya, batuk ini adalah cara tubuh membersihkan saluran nafas dari lendir, debu, asap, kuman, ataupun zat lain yang mengiritasi. Dan keluhan ini bisa terjadi karena berbagai kondisi ya, seperti flu, alergi asma, asam lambung naik, hingga infeksi saluran pernapasan. Ya, saat batuk, sebagian orang juga memilih mengkonsumsi buah tertentu seperti nanas, dan katanya nanas untuk batuk juga dapat membantu meredakan keluhan karena mengandung bromelain yang berpotensi mengurangi peradangan. Namun benarkah nanas dapat membantu meredakan batuk? Dan fakta nanas untuk batuk ya, nanas sering disebut-sebut juga dapat membantu meredakan batuk. Dan ya, konsumsi buah ini dan beberapa fakta tentang nanas untuk batuk ya yang perlu diketahui juga, yaitu mengandung bromelain. Jadi bromelain ini adalah enzim alami yang terdapat pada nanas dan memiliki sifat anti radang, dan beberapa penelitian telah mengkaji potensinya terhadap keluhan saluran pernapasan. Namun bukti yang ada juga belum cukup ya untuk membuktikan bahwa konsumsi nanas dapat mengatasi batuk secara langsung. Dan juga bisa memberikan asupan vitamin C. Jadi vitamin C ini juga berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Meski begitu, vitamin C tidak bekerja secara langsung untuk menghentikan batuk. Manfaatnya juga lebih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi sehari-hari selama tubuh pulih ya. Dan informasi ini tentunya kami kutip dari laman alodokter.com.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.
1: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, diri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Ya itu tadi lagu dari miliknya Niji ya, Rahasia Hati. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali untuk Nanas untuk Betuk ya. Dan informasi ini tentunya masih kami kutip dari laman alodokter.com. Dan salah satunya bisa membantu memenuhi cairan tubuh. Jadi nanas memiliki kandungan air yang cukup tinggi juga, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan asupan cair yang cukup juga dapat membantu mengencerkan lendir ataupun dahak ya, sehingga lebih mudah dikeluarkan, sekaligus juga menjaga tenggorokan tetap nyaman saat batuk.

Anang lupa ngabango kami bah. Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mukitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita. Menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Ye Xiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan kita lanjutkan kembali untuk pembahasan kita, di mana nanas ya untuk batuk tidak dapat menggantikan obat batuk atau pengobatan dokter ya. Meskipun mengandung sejumlah nutrisi yang baik juga untuk tubuh, nanas tidak dapat menggantikan pengobatan untuk kondisi tertentu. Jika batuk disebabkan oleh asma, TBC ataupun infeksi lainnya yang membutuhkan obat khusus, konsumsi nanas saja tidak cukup untuk mengatasi batuk ya akibat kondisi tersebut. Dan selanjutnya pendengar, berisiko membuat tenggorokan perih juga. Jadi nanas memiliki rasa asam ya pada sebagian orang, terutama yang tenggorokannya sedang mengalami iritasi. Konsumsi nanas juga dapat membuat tenggorokan terasa perih. Dan juga makanan asam juga dapat memicu atau memperburuk rasa panas di dada. Ya, jika Anda ingin mencoba nanas untuk batuk, konsumsi secukupnya dan perhatikan respon tubuh ya jika Anda mengkonsumsi nanas.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh?

Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ya, ternyata cinta dari miliknya Samson. Dan mendengar sudah jam 18 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Teh Hijau dari miliknya Tulus dan pendengar. Sudah jam 18:58 ya waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor belum memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatizon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu, ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya, Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau, Indra Warman, mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
3: Ya kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin
1: buat juga sih. Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Ya, bersama dengan Rudy Zain dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sinta. Masih bersama saya, Yotro, teman Anda pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Malam Konghucu ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Denny,
3: kiu kiu, sendiri aja neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
1: Yeah.
5: Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam.

0: Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya pendengar, hingga di sini tugas saya Yetro ya, temani Anda di Sintang sore ini dari jam 15 tadi hingga sekarang. Dan tentunya sudah di jam 19 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti yang akan temani Anda di Sintang malam nanti bersama rekan Riko Saputra ya, yang akan lanjut temani Anda. Dan jangan lewatkan juga nanti ada Ruang Rindu Nasional yang bisa Anda ikuti pendengar dari pukul 20 hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda, uik-uik. Dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh, yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas, yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio
1: produksi dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa lo
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, udah kayaknya udah enggak sabar, banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia, Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Duh, apa kabar nih Mbak Li sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
1: mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget.
1: Waduh,
0: pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok nih. Ya.
1: Karena apa?
0: Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Iya. Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lama, cita-cita.
0: Kepingin jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora. Dan Titik Sandora. Ya, nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini
1: ya
2: kan.
1: Oke, oke.
2: Sama Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong ya.
0: Alemong apa alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya. Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald
1: dari
2: Band.
1: Emerald,
2: Emerald Band, ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas.
1: Oas pencipta lagu
0: itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83,
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu nggak restoran berkembang.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan,
1: orbitannya
2: beliau kan,
0: betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku harusnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: aku
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
0: Oke.
2: My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget.
1: Karena
2: ya
1: karena tadi
2: kan
1: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya. Okay.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang.
0: Betul banget. Saya juga mencari-cari. Liz Medanwati.
2: Nah ini dia, aku bilang akan mau. Kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius?
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Waduh
2: ya, ngobrol selagi kangen, lepas kangen sama.
1: Ya Allah bang. Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah ya Alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau
0: Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget gak tiba-tiba Bang Uji nelfon gitu?
4: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya, katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya di pentung.
2: Ular gak? Ular cari pentungan.
4: Kok kayak gitu bang gitu? Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay kan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
0: Oke. Okay.
4: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: Bintang Radio. Kan?
0: Dua-duanya Bintang Radio ya. Oke. Okay.
4: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
2: Oh, Masya Allah.
1: Betul, setuju.
4: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer.
0: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
4: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul, setuju.
4: Gitu, makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu, langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu nggak nih bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh, mampus deh, gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
4: Nah,
2: udah ada niat juga.
4: Benar
2: ya kan? Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
0: Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
4: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih singkongnya pun salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh. Gak
4: apa-apalah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat. Ya itu ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya, dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: semangat. Amin.
5: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu? Bu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz Menawati.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
0: Dengan senang hati Pak.
5: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ditampung ya, ya pertanyaannya, Pak.
0: Itu aja.
5: Penjelasannya. Mm-hmm. Salam-salam boleh,
0: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Siap, langsung.
6: Hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
0: Oke, silakan langsung.
1: Silakan, Bidan Luis.
6: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Ya.
6: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh, cari-cari. Masa bodoh.
0: Masa bodoh.
2: Masa bodoh. Lagu sendiri.
1: Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
6: Itu album yang seberapa.
0: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Tadi udah diputer. Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan, ini kan duet.
0: Iya. Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek seorang.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Harus ada undangan dong.
2: Mohon doa.
0: Tiga orang.
6: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krimnya Bidan Luis.
1: Oke.
6: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi.
0: Dating
6: Persorong dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
1: Oke, bye-bye.
0: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini? Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Halo. Ya, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
0: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
7: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya. Betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya.
1: Iya,
7: titisan Warung Siaras.
1: Betul.
2: Iya.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
0: Oke.
7: Okay. Originalnya itu yang lagunya.
2: Soalnya kita nggak berani mengubah notasi, karena notasinya itu kan
1: ikonik
2: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mbak Ozi, Mbak Ozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati.
7: Ya Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses. Siap. Saya harap yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Dengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
7: Selamat untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Yudi. Terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
0: Ah, nonton?
1: Hah? Halo Ica.
0: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam. Selamat malam, om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria, kembali
1: lagi. Oh iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa, Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih, Cak.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul. Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
2: Siap.
9: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
2: Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
2: Oke,
9: buat Tante
2: siap.
9: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim salam. Boleh,
2: silakan ya. Tiga orang ya, Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
2: Amin.
9: Dan
2: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima siap, kasih. Ya.
1: Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
9: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
2: Kita ketemu Bang Leman. Selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu Bang Oji dan Mbak Lis
1: Menawati dan Bang Oji.
10: Mbak Lis Menawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam.
2: Malam.
10: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
2: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun, itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
10: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik, atau agama, ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
2: Oke,
1: nanti dijawab
2: ya, Mbak ya.
1: Oke, silakan Mbak.
2: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati, dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat kan banyak saingan. Tapi kita harus mengupdatekan diri.
1: Betul,
2: ya kan.
1: Betul Bang Oji, setuju
2: sekali. Dan kita
1: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda
1: ya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, gitu kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
2: Salto. Gimana
1: alto
2: silakan dijawab.
1: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya, tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah cuman kok
1: Mbak
2: kenapa
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Ya Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah
2: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun
1: ya,
2: loh. Gitu ya.
4: Dendam saya pun juga
1: akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Oji Saputra? Bang Oji. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Wow. Kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetaplah horor ya.
1: Tapi memang Bang Oji ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
4: Ketawanya pun khas ya kan.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan
0: ya,
1: karakter.
0: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
0: Dari
2: cuma
0: kecil, ya?
2: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
0: Barengan.
2: Ya beda daerah
4: beda
2: aja.
4: Daerah aja.
1: Oh. Tapi tahunnya sama ya, Mas.
2: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Ya. Oke.
2: Nah, terus dikitu lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi
2: ya, bener.
1: HP Musik
2: nah itu tahun 90-an
1: ya 90-an ya itu kita, aku taunya ya. Lagu Sungguh kalau nggak salah gimana? tunggu Bang Oji itu kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
2: Pernah
1: sama HP record.
0: Pernah
1: ya Mas Oji ya.
0: Genrenya apa?
1: lagu pop
0: ya,
1: ya.
2: Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut
1: udah melebur lah
0: ya. Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
4: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
4: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya
4: remaja. Gitu. Sama
2: itu
4: sih
2: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
4: Ada juga yang lain. Yeah, yeah. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Iya, sudah Sujan. Pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu
0: di Ruang Rindu beberapa
1: saat yang lalu ya.
0: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah terkenal banget.
1: Ya, sukses
2: udah.
1: Sekarang di segala bidang pernah
2: dalam semua usia yang 64 tahun ini.
1: Wow, gak
0: kelihatan ya kan?
1: Ini gak kelihatan kan ya, pemirsa.
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Aduh, okay. Masya Allah. Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang... kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
1: Karena pasti tahu, pasti dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
4: Ya kalau, amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur, berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
4: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
4: Oh ya,
2: dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Jadi
0: semangat.
2: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Oke. Nanti aku panggilnya Bu Ketum aja.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget
0: loh. Oke.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Cinta juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam ya.

0: ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
0: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Kita langsung terima penelpon ya.
0: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
1: Pak Putra, silakan.
2: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Ya, silakan Pak Putra
0: langsung ya dengan
1: bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
2: Mbak siapa Mas?
0: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
2: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
1: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
2: Alhamdulillah bisa hadir di
0: studio. Iya betul.
2: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
2: Semua yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Oke. Pertinyi ini.
2: Yang saya tanyakan, Mas ya, dengan persaingan yang apa, yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
1: Oke, ditunggu ya.
2: Boleh salam-salam.
1: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
2: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
1: Siap.
2: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Mas.
1: Terima kasih, Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
0: Manado.
1: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak Ita, Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik.
3: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan.
3: Assalamualaikum Bung Beni. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
4: nih?
1: Ya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
3: Ya. Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
1: Bang Ozi.
3: Siapa?
1: Entar Bang Ozi.
4: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Aku kesel.
4: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
1: Oke.
4: Ayo oke pertanyaan.
1: Silakan pertanyaannya.
3: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
1: Oke, ditunggu ya.
3: Terus judulnya apa-apa. Terus pernah beradu aktif dengan siapa saja.
1: Oke, ditunggu ya.
3: Siap. Untuk Mbak Lis. Pertanyaan Mbak Lis. Bagaimana sih cara membagi waktu ya, urusan keluarga dengan dunia musik. Itu
1: siap.
3: Aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Terima kasih. Tiga orang.
0: Boleh,
1: betul.
0: Boleh, silakan.
3: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
0: Selamat malam, Bu Merpati.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mas malam juga buat Mas Yudi ganteng.
1: Terima kasih banget. Iya dong.
5: Bintang tamu langsung boleh.
0: Boleh silakan.
1: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
0: Silakan.
1: Jangan mampir.
5: Enggak mampir. Bang Oji
1: ya.
5: Sama Mbak Uri, selamat malam.
1: Malam.
5: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
0: Week-week.
1: Iya,
5: keren banget.
1: Oh, terima kasih, Masya Allah.
0: Masya Allah.
5: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
1: Iya.
5: Apa, kan suaranya tetap nih berdua ya, dari zaman dulu kayaknya. Sampai sekarang kayak
0: betul
5: Mbak Ita
0: sekali.
5: Juga.
0: Aduh,
5: semua tuh,
0: jadi ya.
1: Saya dari lahir juga begini suaranya.
5: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Uik-Uik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
1: Oke, okay. Siap ditunggu ya.
5: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
1: Oh, siap. Okay. Siap. Ditunggu ya.
0: Siap.
5: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
4: Benar, si Toloy bocah sakti, benar. Ya,
5: terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya. Terima kasih.
5: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
1: Oh iya dong, masa kayak saya.
5: Mbak Oji juga tetap ganteng.
0: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
1: Siap, terima kasih Bu Merpati.
5: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
1: Oke.
5: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
1: Oh, Mas Dwi Darmawan.
0: Iya.
5: Anaknya Mang Udin.
1: Emang iya?
0: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
1: Safiuddin.
0: Dipanggilnya Pak Udin.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
0: Emangnya Mas Yudi.
1: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica pede deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
6: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam Ica.
6: Putus-putus soalnya.
0: Oh iya,
1: kenapa?
6: Bunyi jadi kumatiin deh.
1: Oh begitu.
0: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
6: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
1: Lis Menawati
0: dan Bang Oji Saputra.
6: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu deh.
1: Tadi udah diputerin.
0: Iya.
6: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
0: Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra.
6: Kenapa itunya kok nggak tunggu sekarang?
1: Kenapa kok? Ica.
0: Halo, gimana sih Ica ini? Oh.
4: Nanti Ica kalau aku
1: ditungguin ya.
0: Iya loh.
1: Siap.
4: Nanti dijawab.
1: Ditunggu ya Ica ya.
0: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
6: Ya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh. Untuk Mbak Ita sama Mas Dudi ya.
1: Oke.
6: Siang malam aku pantengin Pro 1, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
1: Terima kasih Ica. Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
1: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
0: Rindu
7: memori lewat pagi.
1: Siap Mbak Har.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rianti.
7: Ya.
0: Langsung Mbak. Bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diem.
0: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
1: Pertanyaan.
7: Ya. Bang Oji, iya. Oji Saputra.
1: Saya.
7: Ke Ancol yuk Bang.
0: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
7: Ada si manis tungguin disana di
0: wongnya. Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
7: Mbak Oji ya, sukses selalu.
1: Amin.
7: Bang Oji.
1: Makasih doanya.
7: Juga untuk Mbak Lis Minawati. Itu tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget ya
0: Mbak Rianti ya.
1: Dapat berapa?
7: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
0: Betul, setuju.
7: Bisa dengerin itu juga kok ya.
0: Setuju banget.
7: Sepertinya apik banget ya.
1: Terima kasih.
7: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
4: Iya, masya Allah.
7: Apa nyanyi bisa,
0: main film bisa,
7: nge-host juga bisa.
0: Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
4: Kenapa?
8: Persaingan tadi, Mas.
0: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
7: Antara,
8: iya, Bang.
7: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
4: Oke, okay, siap ditunggu ya.
0: Oke, nanti
7: ya di band film atau yang lain-lainnya.
4: Siap.
7: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisniwati tuh secepat apa gimana itu?
4: Oke. Okay.
7: Bisa berapa hari?
4: Siap. Gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Arianti.
7: Lalu untuk Mbak Lisniwati juga Bang Oji Rahputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya. Terima kasih ya Roh Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pak Kangen. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda.
4: Silakan Teh Dinda.
9: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
4: Ismail. Siap.
0: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
9: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalai.
4: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
9: Bang Ozi dan Mbak Lis.
4: Ya, selamat malam.
9: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
4: Oh, alhamdulillah.
9: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
4: betul. Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
9: Senang banget.
4: Alhamdulillah.
9: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
4: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
9: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
4: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat?
0: Iya benar. Iya, penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
9: Maksudnya
0: 10 tahun loh.
4: Hah?
9: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
4: Iya.
8: Alhamdulillah. Terima kasih.
4: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
0: Betul. Setuju.
9: Doa itu terbukti gitu ya.
0: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
9: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang Irama Bosas, Bosas itu.
4: Kenapa Teteh mau rekaman Bosas juga kak Teteh Dinda?
9: Aduh jauh amat ya.
4: Ya wis, apa yang ditanyakan?
9: Iya, itu dirilis tahun berapa dan
4: siap.
9: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
4: Oke.
0: Dengan Bosas.
4: Bosas ya.
9: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan
4: keluarga
9: makin sukses dan makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
4: ya. Terima kasih Teh.
0: Siap Teteh.
9: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
4: Terima kasih.
9: Kalau begitu dilanjut. Thank you. Selamat malam.
0: Oke, hatur nuhun.
4: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
10: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
0: Oh iya betul. Oh,
4: okay, okay,
0: itu
4: okay.
0: Beda-beda.
10: Kita, ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
0: unyu-unyu.
10: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya. Ya.
0: Oh, tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian ya. Menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
11: yang kita harapkan.
10: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
4: 2-3 pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
10: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Hanya
4: Bang.
10: Cuman kalau yang judul-judulnya yang ingat, yang pertama tuh Si Manis, terus. Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
4: Ada 6 ya.
10: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
4: Indah Permatasari.
10: Iya.
0: Oh, okay. Indah Permatasari.
4: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
0: Iya, aku seru banget dia.
4: Sampai 6 seri loh.
10: 6 Si Manis bukan 6 seri,
4: 6 Si Manis ya.
0: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
10: Saya sebenarnya penakut.
0: Serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
10: aku penasaran banget.
0: Horror.
10: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
0: Antara ini dan ke kamar mandi.
10: Kamar mandi itu jauh. Kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
4: Oke.
0: Ya kan? Gak kebayang.
11: Gak deh, aku gak mau bayangin.
4: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
0: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz?
11: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua. Yeah. Alhamdulillah.
4: Siap. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
10: Kayaknya melihat antusias para pendengar
0: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu
10: ya, kayaknya
0: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
10: tuh. Benar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
10: Maka kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
0: kamu kapok enggak?
4: Lanjut dong.
10: Insyaallah dilanjutkan.
4: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica, apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
10: yang mana yang paling seneng ya,
4: nyanyi atau film?
10: Iya nyanyi dong, ya kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
4: Oh begitu.
0: Kalau suntik gitu kadang-kadang mundur dibayar.
4: Kan tabungan.
0: Dan capek banget.
10: Kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
0: Itu yang kadang deg-degan.
10: Ngeselin gitu.
4: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
10: sekalian curhat di sini.
0: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
10: Ngalamin ya?
0: Oh, kan pernah.
4: Berapa kali main film?
0: Dua kali doang.
4: Dua kapok ya.
0: Kapok.
4: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
11: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
0: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
11: Menyesuaikan.
10: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
0: betul.
10: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
0: iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
10: malu. Tadinya malu, jadi malu-maluin.
4: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok enggak tumbuh-tumbuh?
10: Oh iya dong. Nanti kalau digontrolin nanti enggak ada jobnya.
4: Nah,
10: enggak diusah lagi di RRI.
0: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
10: Iya, betul.
0: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, enggak ada berubah.
10: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
12: Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Lis. Gini aja.
0: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
4: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
0: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut, gak termasuk.
4: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
10: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku ya,
0: karakter
10: yang serampangan kayak gini.
0: Lebih cocok yang tadi dunia berubah
10: ya. Gitu.
4: Oh, iya.
10: Enggak, aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
0: Benar-benar. Okay. Sama ya. Bang Uji, aku juga gak mau memaksakan diri dengan genre yang gak cocok.
4: Iya, benar. Jadi kita gak jadi duet ini, Mbak.
0: Gajah.
10: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
12: Gitu.
10: Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong.
4: Ya.
0: Betul.
4: Siap.
0: Iya, benar.
4: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
0: Kira-kira
11: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
10: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
4: Berdua.
10: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
4: Okay.
10: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ya, ala-ala Benyamin gitu. Sama Ida Royani gitu loh, ya kan?
0: Jadi centil-centilnya.
10: Nah,
0: gitu.
10: Siap.
4: Aduh.
12: Berarti saya jadi terus belajar kecentilan.
10: Iya.
0: Mama belajar. Nanti suaminya Balis, wah kaget.
4: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa ini?
13: Halo.
4: Iya, halo.
13: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
13: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
0: Siapa ini?
13: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
4: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
13: Iya.
4: Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
0: Main-main dong kesini, Yohana.
13: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
0: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
13: Amin.
4: Siap.
13: Iya, Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
0: Boleh
13: Tante?
0: Dong.
4: Boleh dong, justru harus nanya.
13: Oke, sebelum tanya silakan. Yohana mau... sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
10: menerawang
13: melihat Om Oji waktu main film.
12: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
10: Apa yang dilihat?
4: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
13: Kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
10: Oh gitu.
4: Oke.
12: Biasa ya Yohana.
10: Insya Allah.
12: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
0: Langsung merinding.
4: Dikira menerawang.
12: Dikira menerawang. Ya, tak menerawang kan roto-roto piye kan yo.
4: Silakan.
13: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
10: Terima kasih Yohana.
13: Oke, pertanyaannya Yohana. Gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
4: Oke, siap.
13: Itu aja.
4: Siap.
13: Dan salamnya untuk Tante Ita.
0: Iya, sayang.
13: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
0: Terima kasih. Yo.
13: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
4: Terima kasih.
13: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
0: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Ini benar-benar sama Mas Yoki Soeroprayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu ya?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film ya.
1: Ini nih. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke.
1: Langsung ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Bisa madu.
1: Keren.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: siapa?
0: Jangan
1: kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes. Siap. Balis gak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Bang Ozi, yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Pali aku. Tunggu ya, apa ya?
0: Ayo coba satu lagi, pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga, Bang Morsa nyukain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya, kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judulnya
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat, guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh, Mas.
1: Wes kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Oh, lali. Udah dikasih clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Sudahlah ya. Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke, ya wis. Memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis aja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya.
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Oji, main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya Bang kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: gak bisa ya. Gak bisa jawab kalau ini impresi. Bisa jawab semua loh.
3: Gak bisa jawab mas. Eh, Bang Oji loh. Kayak Mas Cici Senen nih karena Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Okay. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Iya, Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
2: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik. Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
2: Siap, siap, Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik.
4: Bapak siapa Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa? Rekaman lagu-lagu religi karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul ya,
3: ingat
4: lagi Ramadan.
1: Oke.
0: Tunggu ya,
4: itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Terima kasih semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Mbak Lisa, Mas Oji salam dong boleh?
1: Silakan. Silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lemang, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih. Mantap.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Suma WA Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat. Waduh.
2: Kepikiran juga enggak gitu.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali,
0: ya?
2: Poliwali
0: Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Dita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini. Ya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lis Menawati,
0: betul.
5: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Mas Gi.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengkapir lagu Siti Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses mengkapir lagu itu.
2: Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu
2: itu? Oke, motivasinya ya.
5: Iya, itu aja ya.
2: Iya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali. Ya,
5: untuk Pro 1 Pekan Baru ada Dini Obseriani di sana ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnamasari, cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Mama. Cinta Oma untuk keduanya gitu.
1: Masya Allah.
6: Oma untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
1: Siap Oma.
6: Lalu dinyanyikan gitu.
2: Ya.
1: Langsung ya Oma.
2: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
2: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan
2: Mana,
1: Oma.
2: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini putus-putus karena asap kali aja di
2: kerupuk. Oke. Silakan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
1: Iya, betul. Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani rajim.
6: Ya. Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
2: si manis jembatan gitu ancol. Ya. Oke.
6: Okay. Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
2: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
2: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
6: Oh, gitu. Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
2: Amin.
6: Ya, Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
2: dong.
1: Silakan,
2: tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
2: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
2: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
2: Semangat terus Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati. Adakah rencana bikin single religi?
1: Nah iya kan sebentar lagi
2: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
2: ya,
1: Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, gak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
2: Nah. Model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Iya. Kolaborasi
2: jadi gini, saya membilangkan bahwa ini. Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap. Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
7: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Udah. Oh, sudah ya.
2: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Okay. Cuma enggak terlalu ini ya.
7: Keberagamannya itu.
1: Nanti kita viralkan ya, Bang Oji ya.
2: Jadi, Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
7: Sebenarnya udah disiapkan,
0: okay.
7: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si manis.
1: Si manis ya.
7: Si manis.
1: Si manis di samping Mbak Lis ya.
2: Okay.
1: Si
2: manis. Kok saya jadi si manis? Bukan si itu jadi si manis.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
2: apalagi saat waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah okay. Itu ceritanya aduh, serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya,
2: yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Nah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak sutradara, mana
2: itu? Ya itu makanya di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya dia sama
7: iya. Iya benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu kan.
2: Nah itu saya enggak tahu tuh ya.
1: Aduh, oh,
0: oke.
7: Okay. Ya ada kan ya rencana aduh, untuk melihat video ini ya. Makasih.
2: Karena memang aduh, ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri ya, kita gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak
7: usah, enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
7: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan.
1: Boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.

0: Iu.
1: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran.
0: Dari kapan pelontosnya?
1: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
0: Akhir 91 ya.
1: Oh, karena kepentingan film?
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung. Aduh, udah akhirnya aku gundulin sekalian gitu.
0: Tapi itu ternyata hoax.
1: Membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar.
0: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
0: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
0: Nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah, mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Nah, masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
0: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
1: Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Oh, iya, Dunia Belum Kiamat.
0: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
1: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
1: Oke, okay, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Ya. Apa ini Mbak Ita?
0: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
0: sehat dari Kabupaten
1: Paser.
0: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas Ahmad Ridwan.
1: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
0: Oke, okay.
1: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya, kayak Dayang di Sintang.
0: Oh, sama motel. Kak Dayang.
1: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah, salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
0: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
1: Siap, oke. Okay. Kok masih banyak
0: titip
1: ini?
0: Titip salam untuk kekasih saya loh.
1: Oh, siapa kekasihnya?
0: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
1: Abang Zek di Malaysia.
0: Semoga
1: siap.
0: Sehat selalu.
1: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
0: Apakah ada next project?
1: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
0: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
1: animo.
2: Antusias animo pendengar dia, gini. Iya. Kayaknya kita ada lagi ya.
1: Terus
2: ya ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti gitu. Nah, lebih
0: cetar ya, gitu. Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
1: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
0: Siap, amin.
3: Ya, amin.
1: Oke.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
0: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
1: Ya siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
2: Amin, amin.
1: Siap kalau begitu. Waduh, gak berasa. Hampir 2 jam kita ngobrol.
0: Ada yang mau disampaikan.
1: Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya. Saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya. Mohon di-share gitu. Di smart platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
0: Dunia Belum Kiamat.
3: Ya,
2: ya.
0: Benar-benar.
2: Tolong ya.
0: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single.
0: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Betul.
1: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Karena memang pada rindu semuanya.
0: Iya dong.
1: Oke. Kalau begitu kita
0: pamit undur diri.
1: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
0: Iya dong.
1: Siap.
0: Terima
1: kasih. Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
0: Yang satu lagi
1: Sungguh. Sampai didengerin lagunya ya.
0: Oke.
1: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu di Ruang Rindu
0: Rabu depan
1: ya.

0: wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
1: Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Drama 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada usai sudah, kebersamaan kita dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam program Ruang Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu berjaringan nasional. Dan Anda kembali mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sintang selanjutnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, rangkaian musik dan informasi-informasi ringan tentunya. Kami hadirkan untuk Anda disertai dengan lagu-lagu hiburan kesayangan Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat mendengarkan rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Rico tentunya bersama Anda hingga tutup siaran pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat hari ini pendengar, yaitu hari Rabu 14 Oktober 2026. Kondisi kabut asap yang saat ini menyelimuti Sintang dan sekitarnya juga cukup pekat sekali ya. Sehingga ini memaksa proses belajar mengajar di dunia pendidikan juga kembali dilakukan secara IDR ya. Belajar dari rumah yang mulai ditetapkan besok untuk Kabupaten Sintang dan sekitarnya.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Ruang Rindu masih menyapa ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, juga informasi-informasi menarik. Dan kali ini pendengar, kami akan berbagi informasi untuk Anda tentang sejarah musik. Ya pendengar, kami kutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, yaitu tentang musik, ya, sejarah musik, di mana musik ini ditemukan di setiap budaya, baik masa lalu maupun masa kini, yang tentunya menyesuaikan antara waktu dan juga tempat. Nah, karena semua orang di dunia, termasuk yaitu kelompok suku yang paling teristolisasi, yaitu yang paling terisolisasi pun juga memang memiliki bentuk musik. Dapat dikumpulkan, pendengar, itu dapat disimpulkan bahwa musik ini memang mungkin telah hadir di leluhur manusia, yaitu sebelum penyebaran manusia di seluruh muka bumi atau seluruh dunia.

Nah, pendengar, pada akibatnya tentu ini mungkin telah ada selama setidaknya 55 ribu tahun. Dan tentu musik pertama yaitu juga mungkin telah ada di Afrika dan juga kemungkinan berkembang menjadi bagian besar dari kehidupan manusia. Budaya musik. Itu peringkat di mana budaya musik juga dipengaruhi yaitu oleh semua aspek-aspek lain, di mana budaya ini tentunya termasuk sosial, organisasi ekonomi, iklim, dan juga akses ke teknologi. Emosi dan ide-ide yang diungkapkan musik, tentu ini sesuai juga dengan situasi di mana musik yaitu dimainkan dan juga didengarkan, dan tentunya sikap terhadap pemainan musik dan juga komposer semua yang bervariasi di antara daerah tentu memiliki genre musik, jenis musik yang berbeda-beda.

Ya, peringkat internanya di antaranya yaitu musik Mesir mulai tahun 2000 sebelum Masehi. Di mana peringkat sejarah musik yaitu beserta alat-alat musik bangsa Mesir diketahui yaitu berkat adanya monumen-monumen berupa prasasti seperti harpa. Harpa di mana dalam bentuk yaitu dalam bentuk-bentuk dan juga ukuran yang berbeda-beda. Iria, gitar, kemudian mandoling, dan juga seruling tunggal maupun ganda. Itu pendengar pada makam-makam yang megah tertulis yaitu pada dindingnya riwayat kehidupan rumah tangga bangsa Mesir. Dan dari situ tentu kita bisa melihat bahwa seni musik mengambil peranan besar itu dalam mengiringi kebaktian seperti tari, ya, seperti tari-tarian, kemudian ratapan pada kematian dan juga jamuan-jamuan makan. Nah, ini musik ya di zamannya 2000-an yaitu di negara Mesir.

narkoba adalah zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkotika memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya sistem saraf otak dan organ tubuh lainnya, serta membuat kehancuran mental yang berdampak pada psikosial penggunanya. Oleh karena itu, masalah penggunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum, namun menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung gerakan anti-narkoba.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, binger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Peringatan berikut kami sampaikan untuk Anda, hutan terluas di Indonesia. 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia, yang pertama adalah Papua. Papua salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di Indonesia, di mana Papua memiliki sekitar 40.564.360 hektar hutan yang terbentang luas di semenanjung tanah Papua. 2. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki hutan dengan luas 15.300 hektar. Kalimantan Tengah memiliki lahan rawa, gambut,

yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Ketiga, Kalimantan Timur. Daerah hutan terluas berikutnya adalah Kalimantan Timur, memiliki luas lahan 14.651,53 hektar. Selanjutnya adalah Riau. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan dengan luas 9.456,160 hektar. Hal ini pula yang menjadikan Riau sebagai provinsi yang mempunyai hutan terluas di Pulau Sumatera. 5. Kalimantan Barat. Masih berada di Pulau Borneo, Kalimantan Barat juga menjadi salah satu daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Diketahui, luas hutan Kalimantan Barat mencapai 9.100,076 hektar. Demikian ulasan mengenai daerah dengan hutan terluas di Indonesia.

Baik pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah berpartisipasi mendengarkan rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan untuk Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan informasi tentang musik tentunya kami hadirkan untuk menuntas kebersamaan juga dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya pendengar, di mana genre musik di Indonesia memiliki beragam ya, mulai dari dangdut, pop, rock, kemudian pop Melayu, reggae. Nah inilah jenis-jenis musik yang sangat tren dan fenomenal saat ini di Indonesia. Dan musik-musik ini tentunya mengikuti perkembangan zaman yang sangat dinikmati oleh para pencinta musik, khususnya para kaum muda, Gen Z ya, dan juga milenial. Ya seperti halnya pendengar musik dangdut ya, di mana dangdut ini memang merupakan yaitu genre musik yang sangat khas dan populer di Indonesia. Genre musik ini memang dipengaruhi oleh musik India, Melayu dan juga Arab. Nah, dengan irama yang dinamis dan juga ritme yang kuat, dangdut sering digunakan yaitu sebagai lagu-lagu hiburan dan juga penarinya juga sangat energik dan liriknya pun tentunya sangat menggambarkan keseharian, yaitu keserasian dan juga kehidupan masyarakat Indonesia. Ya pendengar, seperti yang kami ulas tadi, genre musik yang ada di Indonesia seperti musik dangdut, musik pop, kemudian musik rock ya, pop Melayu dan reggae. Nah ini tentu musik-musik yang menjadi penyemangat dan daya tarik yang sangat luar biasa di Indonesia hingga saat ini. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada dan terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang. Pukul 23 nanti akan kami hadirkan program Jazz Musik temani istirahat malam Anda.

Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya. Yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.

0: Ratu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan program Jazz Musik ke ruang dengar Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sintang. Inilah Jazz Musik RRI Sintang selengkapnya.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

0: bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Kamis 15 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Sintang pagi ini. Penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, banyak serangkaian acara yang bisa Anda ikuti di pagi hari ini. Di antaranya pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan warta berita daerah nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan ragam informasi kami hadirkan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa pendengar, pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 di pagi nanti, kami hadirkan Bupati Menyapa ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi nanti kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat pagi. Dan pendengar, seperti biasa setiap hari Kamis pagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di pagi hari ini nanti akan membawakan satu tema. Sudah hadir di studio ada Ustadz Fadil Fadani SHMH. Dan untuk tema kita di pagi hari ini adalah memahami dinamika perkawinan. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ustadz. Baik, apa kabar Ustadz?
1: Baik,
0: sehat ya. Sehat. Baik. Nah, pagi hari ini temanya memahami dinamika perkawinan ya, Ustaz ya. Baik, untuk waktu dan kesempatannya silakan Pak Ustaz di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Herlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فَلْيَتَّقِ اللَّهِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ. Baik, pendengar RRI, Pro 2 RRI, dalam program Mutiara Pagi, di mana saja berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat terbangun dari mati kita yang sementara, dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di hari ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan aktivitas kita. Kemudian solawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita pengikut beliau yang setia umat akhir zaman. Baiklah, pada pagi hari ini

0: perkawinan. Pun demikian terkait masalah ekonomi, kemudian terkait masalah lagi dan lain sebagainya, kebutuhan anak, pasangan sudah dikaruniai anak, tentunya membutuhkan kebutuhan juga untuk anaknya, dan ini dia termasuk juga dinamika. Sebelum memasuki lebih jauh terkait dinamika ini, jadi di dalam pernikahan itu terdapat tiga prinsip yang menjadi fondasi perkawinan yang sehat tentu. Jadi tiga fondasi itu adalah keadilan, kemudian kesalingan, dan keseimbangan. Keadilan di sini ya berarti suami istri harus adil antara hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami istri. Tidak ada tugasmu, tidak ada juga tugasku. Jadi dikerjakan bersama-sama. Nah ini namanya keadilan. Kemudian berkaitan pula dengan kesempatan, misalnya suami istri memiliki kesempatan yang sama untuk membahagiakan dan dibahagiakan. Nah, ini termasuk pula di bagian keadilan. Kemudian kesalingan ini apa ya? Mubadalah, kalau di asas mubadalah, kalau di dalam hukum perkawinan, kesalingan. Jadi suami istri harus ya sama seperti keadilan tadi, saling membantu, saling memahami, kemudian berkaitan dengan kesempatan pula. Suami istri mempunyai kesempatan yang sama, misalnya dalam mencari nafkah, istri pula walaupun tidak wajib, cuma berhak juga mendapatkan kesempatan untuk mencari nafkah. Karena kan tidak sering kalau di masa sekarang ini ada yang namanya wanita karir. Nah, itu bagian dari asas mubadalah, jadi kesalingan. Kemudian dalam mengurus anak misalnya, jadi tidak hanya istri saja yang mengurus anak, suami juga mempunyai tugas yang sama dengan istri. Kalau istrinya, sekiranya kalau misalnya istrinya di rumah saja mengurus anak, ketika pulang kerja mungkin istrinya sudah capek, bisa bergantian menjaga anaknya. Kemudian keseimbangan, ini berkaitan dengan ya, seimbang itu tadi, seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya tidak hanya menuntut ingin dibahagiakan, tapi harus membahagiakan juga pasangannya. Nah, ini dia keseimbangan. Pun juga kewajiban sama-sama, misalnya istri wajib taat kepada suami. Kemudian suami wajib memberi nafkah kepada istri. Ini bagian dari keseimbangan, memenuhi antara hak dan kewajiban. Kemudian tadi kita berbicara tentang fondasi. Kemudian pada fondasi itu ada pilarnya. Jadi kurang lebih seperti bangunan nanti. Ada pilarnya. Pilarnya itu ada 5. Jadi fondasinya ada 3, kemudian pilarnya ada 5. Yang pertama berpasangan. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah perjanjian yang kokoh. Yang ketiga adalah dibangun dengan sikap yang baik atau muasarah bil ma'ruf. Kemudian yang keempat dikelola dengan prinsip musawarah. Kemudian yang kelima saling menerima atau saling ridho. Yang pertama berpasangan tentunya sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, ini tanda-tanda kebesaran Allah, salah satunya diciptakan manusia ini berpasang-pasangan agar cenderung kepada pasangan ilahi. Walaupun di dalam ayat yang lain menghendaki adanya pasangan lebih dari satu, bisa dua, tiga, ataupun empat. Namun banyak saya jumpai ayat ini kurang diterima sebenarnya sama kaum feminisme, ayat tentang poligami itu mungkin perlu bahasan di tema yang lain untuk membahas hal itu. Tapi pada asasnya sebagaimana yang diatur pula di dalam aturan negara kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 3 Ayat 1, pada asasnya ya perkawinan itu berpasangan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Walaupun di ayat selanjutnya atau di pasal selanjutnya dikehendaki syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk si suami untuk beristri lebih dari satu. Nah, misalnya di dalam pasal 4 itu ada beberapa syarat. Misalnya ketika si istri tidak dapat memberikan keturunan, nah, itu bisa diberikan oleh pengadilan, melalui pengadilan untuk memberikan izin poligami tersebut. Nah, ini. Tapi ya pada asasnya ya memang perkawinan itu berpasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian yang kedua adalah perjanjian yang kokoh. Perjanjian yang kokoh itu disebut juga di Al-Quran sebagai misaqan ghalizan, perjanjian yang agung, yang kuat dan agung, yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk komitmen juga, perjanjian yang kokoh. Kalau di lagu Tepuk Sakinah kan ada tuh lagu berpasangan, janji kokoh. Nah, itu dia, janji kokoh, misalkan ghalizan. Ini tentunya perjanjian yang kokoh ini adalah sebagai komitmen kita, tidak hanya kepada pasangan tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita, menganugerahkan kita pasangan hidup pada kita, yang kita halalkan melalui akad nikah, yaitu tadi akad nikah itu sebagai misaqan ghalizan, perjanjian yang kokoh. Ini tentunya harus kita jaga sebagai pilar yang kedua. Kemudian yang ketiga, dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik, mu'asarah bil ma'ruf, tidak hanya antara kedua pasangan saja, tetapi berkaitan pula dengan keluarganya, dengan kerabatnya, kerabat suami harus baik, sama paman, bibi, sama kakak adiknya harus baik. Nah, ini namanya mu'asarah bil ma'ruf, mempergauli secara baik pada kerabatnya, termasuk pula pada sahabat-sahabat, misalnya suaminya punya rekan kerja atau apa gitu, diperkenalkan tentunya dengan baik, bertujuan untuk menyambung hubungan yang baik. Tentunya mu'asarah bil ma'ruf itu tadi, dikenalkan dengan lingkungan-lingkungan yang baik, misalnya istrinya di lingkungan yang ada majelis ilmu di dalamnya, suruh ikut majelis ilmu tersebut. Itu bagian dari mu'asarah bil ma'ruf. Kemudian yang keempat, dikelola dengan prinsip musyawarah. Jadi di perkawinan itu, di dalam perkawinan tidak lepas dari yang namanya musyawarah. Ini kalau misalnya kita memutuskan suatu hal tanpa adanya musyawarah, misalkan sang suami ingin membeli motor, tanpa berdiskusi terlebih dahulu pada istrinya, ini. Sedangkan istrinya mempunyai kebutuhan lain yang mendesak, lebih mendesak dari motor itu tadi. Nah, kalau sampai si suami itu membeli motor tersebut tanpa diketahui sama si istri, tentunya akan menjadi persoalan, menjadi masalah dalam rumah tangga. Mungkin terjadi pertengkaran, mengapa tidak transparan, mengapa tidak berdiskusi dulu terkait kebutuhan tersebut. Nah ini bahayanya kalau rumah tangga tidak dibangun dengan musyawarah. Itu contoh kecil, belum contoh-contoh yang lain yang tentu masih banyak lagi yang dapat menimbulkan masalah apabila tidak bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, ini pentingnya musyawarah dalam rumah tangga. Ini sebagai pilar yang keempat. Yang kelima atau yang terakhir adalah saling menerima atau saling ridho. Jadi kalau kita menikah itu tentunya kita sudah tahu dulu kekurangan pasangan kita, kelebihannya pasangan kita. Jadi Tuhan itu, Allah itu mengirimkan pasangan kita itu untuk melengkapi kita sebenarnya. Bukan kita menuntut untuk pasangan kita itu sempurna, tetapi untuk menutupi kekurangan kita. Nah, apabila terdapat kekurangan pada pasangan kita, yaitu kita harus menutupinya. Karena itu tadi, pasangan kita menutupi kekurangan kita, kita menutupi kekurangan pasangan kita. Jadi harus saling menerima, saling ridho di situ. Kalau saling ridho, saling menerima, insya Allah rumah tangga akan tenteram, adem, anyem, tidak saling menuntut satu sama lain, tidak saling bertengkar, tidak menuntut pasangannya untuk sempurna, tetapi saling melengkapi antara satu sama lain. Ini pilar yang kelima yang terakhir. Dan sebagai atapnya adalah, jadi kayak rumah. Rumah tangga itu, ya benar, namanya rumah tangga. Ada fondasi, pilar, ada atapnya juga. Atapnya adalah kemaslahatan umum, yaitu mengupayakan kebaikan untuk tiap-tiap anggota keluarga. Kemaslahatan. Jadi kalau fondasinya baik, kemudian pilar-pilarnya baik, insya Allah mendatangkan kemaslahatan bagi anggota keluarga. Nah itu bagi suami, istri, anak, dalamnya itu insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan, ketentraman, itu tadi sakinah mawaddah warahmah, itu tadi kemaslahatan di dalam rumah tangga. Karena tidak lain tidak bukan ya tujuan kita membentuk rumah tangga itu ya untuk sama awal itu tadi, sakinah mawaddah warahmah dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam rumah tangga juga atau di dalam hubungan perkawinan ini ada tiga komponen utama yang mempengaruhi dinamika hubungan suami dan istri. Yang pertama kedekatan emosi, kemudian yang kedua komitmen, kemudian yang ketiga gairah. Kedekatan emosi ini bisa dibilang sebagai ya hubungan batin, hubungan batin, perasaan cinta, mawaddah warohmah, kasih sayang diantara suami dan istri, sehingga membentuk suatu hubungan yang tidak bisa dirasakan orang lain, yang bisa merasakan hanya ya, suami istri tersebut yang bisa merasakan hubungan itu, misalnya. Ketika suami istri diam saja, oh tahu si suami, kalau bahasa anak sekarang tuh peka lah, peka. Jadi sudah saling memahami pola tingkah pola pasangannya, itu kedekatan emosi. Kemudian yang kedua komitmen, yaitu tadi janji pokok itu, komitmen tidak hanya pada pasangan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi jodoh atau pasangan kepada kita, yang telah menganugerahkan kita pasangan, tentunya kita harus berkomitmen juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gairah. Nah, gairah ini adalah hubungan seksual antara suami dan istri itu gairah. Jadi kalau tanpa gairah hubungan sama suami istri ya terasa hambar tentunya. Ini gairah harus dibangun atau bagian dari komponen dalam hubungan perkawinan. Nah, dari ketiga komponen tersebut terbentuklah tujuh keadaan. Tujuh keadaan tersebut adalah yang pertama, kedekatan emosi plus gairah plus komitmen. Nah, ini keadaan yang pertama. Nah, ini kondisi yang ideal. Jadi komplit, kondisi yang menciptakan kondisi samawa, jadi sakinah, mawaddah, rahmah. Kedekatan emosinya ada, kemudian gairahnya ada, komitmennya juga ada. Jadi ketika pasangannya mohon maaf ngambek, dia paham itu kedekatan emosi, ingin sesuatu ya paham pada pasangannya. Kemudian komitmen, misalnya ketika ia jauh dari pasangan, ia ingat pasangannya di rumah, yang sedang misalnya lagi mengurus rumah tangga, atau yang sedang mengurus rumah tangga ingat pasangannya, sedang mencari nafkah di luar, sedang bekerja untuk keluarga. Nah, ini tentunya ia menjaga kehormatannya, bagian dari menjaga komitmen itu tadi, menjaga kehormatan. Kemudian gairah itu ya ini kondisi biologis manusia, kondisi normal manusia, ketertarikan dengan lawan jenis tentunya, seksual itu tadi bagian dari tujuan pernikahan juga sebenarnya, untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Ini tentunya harus ada di dalam perkawinan. Kalau tidak ada, ini tidak bisa saya bayangkan, ya akan terasa hambar. Kalau tidak ada ketertarikan sama pasangannya, ya mungkin sama yang di luar. Nah, itu bahaya, yang bisa bahaya nanti melalui jalur yang haram tentunya, yang tidak halal, malah tertarik sama orang lain, tidak tertarik sama istrinya, itu bahaya. Jadi saya kira yang ideal harus ada kedekatan emosi, kemudian komitmen plus gairah. Nah, ini kondisi ideal yang akan membentuk kondisi sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kedua adalah gairah plus komitmen minus kedekatan emosi. Nah, gairahnya ada, komitmennya ada, cuma kedekatan emosinya tidak ada. Misalnya istri lagi capek, lagi tidak bersemangat, tidak mood gitu, diajak untuk berhubungan, ini kedekatan emosinya tidak ada karena gairahnya aja ada nih misalnya. Ini tentunya akan sedikit menimbulkan kegaduhan di dalam rumah tangga. Si suaminya merajuk karena tidak dipenuhi hasrat keinginannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, kemudian si istri pun merasa terpaksa. Nah, ini karena tidak saling memahami itu tadi, kedekatan emosi. Hubungan yang seperti ini sulit mendapat ketenteraman hati karena kebutuhan memiliki pasangan jiwanya tidak terpenuhi. Jadi yang terpenuhi itu adalah kebutuhan memiliki pasangannya saja, tapi batinnya, perasaannya, jiwanya tidak terpenuhi. Ini akan mendatangkan itu tadi, perasaan kesal, marah, hatinya tidak tenteram. Jadi minus satu, minus kedekatan emosi tadi. Jadi kurang ideal yang kondisi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah komitmen plus kedekatan emosi, kemudian minus gairah. Nah, jadi komitmennya ada, kedekatan emosinya ada, ngerti pasangannya, keinginan pasangannya ngerti, kemudian di luar atau di tempat kerjanya yang menjaga kehormatannya, menjaga komitmen rumah tangganya, tidak tertarik pada yang lain, tapi minus gairah. Diajak, nggak mau diajak dalam tanda kutip memenuhi kebutuhan biologis tersebut. Nah itu dia menolak terus, tidak ada ketertarikan sama sekali. Ini tentunya akan hambar hubungan rumah tangga. Nah, jadi kurang baik hubungan rumah tangga yang seperti ini. Kemudian yang keempat adalah kedekatan emosi plus gairah minus komitmen. Nah ini kedekatan emosinya ada mengerti pasangan, membahagiakan pasangan, kemudian gairahnya pun ada, cuma minusnya komitmen. Nah ini hubungan semacam ini biasanya seperti hubungan orang yang kasmaran yang belum mampu menikah. Dia mempunyai cinta yang menggebu-gebu itu tadi, hubungan batin itu tadi, cinta yang menggebu-gebu, kedekatan emosi. Istilahnya kalau 5 menit tidak di sampingnya itu terasa dunia akan kiamat. Nah, itu dia. Kemudian gairahnya gairahnya akan kebutuhan tersebut menggebu-gebu juga, cuma tidak bisa terpenuhi karena belum menikah itu tadi. Nah itu. Nah minusnya komitmen, karena ya komitmen itu tadi bisa terlaksana kalau ia menikah. Kalau tanpa ia menikah, ya itu hubungan yang istilahnya ya tidak ada arahnya, tidak ada kekuatan hukum lah istilahnya. Tidak ada kekuatan hukum, tidak ada arahnya, tidak jelas komitmennya juga, entah apa yang dibangun. Kalau hanya sekedar hubungan saling kenal itu, saling dekat, bisa digambarkan semacam itulah hubungan yang kedekatan emosinya ada, kemudian gairahnya ada, cuma minusnya komitmen. Yang kelima adalah hubungannya berbentuk kedekatan emosi minus gairah dan komitmen. Kedekatan emosinya ada, kemudian tidak ada gairah dan tidak ada komitmen. Nah ini sangat, ya lumayan berbahaya, bukan sangat berbahaya, ada yang lebih berbahaya lagi nanti. Jadi kedekatan emosinya ada, saling mengerti, kemudian memahami pasangannya, memahami sifatnya, cuma ya itu gairahnya tidak ada gairah pada pasangannya, kemudian komitmennya juga tidak ada. Nah ini berbahaya kalau dia keluar tidak ada komitmen, bisa-bisa dia menjalin hubungan sama orang lain yang mohon maaf tidak halal baginya. Nah, itu bahayanya. Bentuk hubungan seperti persahabatan misalnya kan, merasa nyaman tapi tidak bisa mendapatkan kepuasan. Nah ini seperti itulah hubungannya, hanya bersahabat saja di dalam rumah tangga itu, tapi tidak bisa, bukan tidak bisa, sebenarnya bisa, cuma tidak ada keinginan untuk gairah itu dan tidak ada komitmen. Ini tentunya lumayan berbahaya untuk hubungan yang modelnya seperti ini. Kemudian kondisi yang keenam adalah gairah, komitmen, gairah, minus komitmen, dan kedekatan emosi. Nah, hubungan seperti ini membuat hubungan yang tercipta menjadi hubungan yang sifatnya fisik belaka. Jadi cuma gairahnya saja, bahasanya tuh ya seperti nafsu doang gitu. Nikah untuk nafsu doang gitu. Jadi ya untuk gairah saja, komitmen dan kedekatan emosinya tidak ada. Ya seperti misalnya pasangan lagi capek, dia diajak hubungan badan misalnya, dipaksa untuk memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa melihat terlebih dahulu kondisi pasangannya. Kemudian komitmen, bisa jadi minus komitmen ini
1: di luar ya kurang puas dengan pasangannya, ya mencari jalan lain yang haram tentunya. Nah, ini tentunya lebih berbahaya dari yang 5 itu, yang nomor 5 itu tadi. Ya, sama-sama berbahaya sebenarnya. Kemudian yang ketujuh adalah komitmen. Adanya komitmen kemudian minus kedekatan emosi dan gairah. Nah, jadi ia terus berkomitmen dengan pasangannya, terus menjalin hubungan yang baik, hubungan yang istilahnya tidak menjalin hubungan dengan yang lain, hanya dengan pasangannya, tetapi tidak ada kedekatan emosi dan gairah. Jadi ya seperti berjalan datar, flat begitu saja, hambar. Ya jadinya hanya menjaga komitmen itu tadi, tetapi tidak memenuhi kebutuhannya, kebutuhan biologis pasangannya, dan juga tidak mengerti, istilahnya tidak peka, dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini yang ketujuh, yang terakhir. Jadi penghormatan kepada perjanjian yang kokoh itu tanpa kedekatan emosi dan gairah menjadi hampa. Kondisi ini rawan menyebabkan pasangan suami istri terjebak perselingkuhan. Nah, ini walaupun dia udah memaksakan untuk komitmen-komitmen, cuma tidak ada kedekatan emosi dan gairah tadi, maka lama-kelamaan, lambat laun akan terjebak, akan bosan sendiri, dan akhirnya terjebak pada hubungan perselingkuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap perkembangan perkawinan. Nah, jadi tahap permulaan itu bermula pada perasaan jatuh cinta tentunya. Nah, pada fase ini seseorang mengalami ketertarikan yang luar biasa pada orang yang menjadi objek jatuh cintanya. Ada rasa ingin selalu berdekatan, berdebar bila bersama, selalu memikirkan orang yang ia jatuh cintai. Istilahnya, walaupun kabut asap seperti terasa embun pagi bila di dekatnya. Walaupun kabut asap seperti sekarang ini, tapi kabut asap tersebut terasa seperti embun pagi bila di samping orang yang ia jatuh cintai. Bisa digambarkan seperti itu, karena luar biasanya jatuh cinta itu tadi, berbunga-bunga perasaannya, kasmaran lah gitu kan, bahasa kita sehari-hari itu. Kemudian dari perasaan jatuh cinta itu ada perasaan yang lebih konsisten, yaitu cinta itu tadi. Cinta itu. Jadi jatuh cinta sama cinta itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi cinta itu perasaan lanjutan dari jatuh cinta, yang mana menuntut pasangan untuk mengenal lebih dekat dan memulai membangun kehidupan bersama. Ada kedekatan emosi, ada komitmen dan gairah menggantikan rasa jatuh cinta yang awal, yang berbunga-bunga itu tadi. Nah, itu makna dari cinta, berbeda dengan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu yang rasa menggebu-gebu itu tadi, yang di awal ketika kita melihat orang yang kita senangi. Ya kan biasanya gitu, kalau awal kita senangi, kemudian lama-lama itu kan berubah perasaan tersebut menjadi komitmen, menjadi rasa tanggung jawab, menjadi hubungan emosi. Itu yang dikatakan sebagai cinta. Jadi kalau orang tidak mengetahui bedanya cinta dengan jatuh cinta dengan cinta itu tadi, kalau misalnya pasangan yang berubah, itu akan mengatakan bahwa sudah tidak cinta lagi sama dia. Padahal bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya itu adalah perasaan yang berbunga-bunga itu tadi berubah menjadi suatu tanggung jawab, suatu kedekatan emosi yang mana bisa dirasakan apabila kita memiliki perasaan yang sama pula dengan orang yang merasakan atau dengan pasangan kita tersebut. Kalau kita tidak saling merasakan, ya akan menuduh pasangan kita ya sudah hilang cintanya karena tidak ada bunga-bunganya itu tadi. Tapi bunga-bunga itu tadi dapat kita pupuk sebenarnya. Misalnya memberikan hadiah kecil, memberikan perhatian kecil walaupun hubungan sudah lama, tapi perhatian kecil, hadiah kecil itu perlu sebagai untuk pupuk bunga-bunga yang tumbuh ketika awal jatuh cinta dulu. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika kita sudah jatuh cinta kemudian melakukan hubungan perkawinan, akad nikah gitu ya, itu terjadi fase-fase dalam masa perkawinan kita. Yang pertama itu tahap menyatu. Itu terjadi antara 12 sampai 18 bulan. Nah, jadi pada tahap ini mulai menyatukan pribadi tentang pasangan. Pada tahap ini adalah mencari keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan keinginan untuk menyatu. Pada tahap ini pula pasangan perlu keikhlasan untuk menurunkan ego dirinya berkaitan dengan kebutuhan pribadi demi proses menyatu itu. Seperti misalnya si suami memiliki hobi, memiliki hobi yang hobi tersebut menuntut untuk meninggalkan pasangannya. Misalnya apa, mancing misalnya. Kan tentunya ya bisa membawa pasangannya itu agak repot gitu kan. Saya juga hobi mancing misalnya. Hobi mancing. Misalnya hobi mancing yang menuntut untuk meninggalkan pasangannya. Nah, dalam tahap menyatu ini dia memilih. Dia mau menyatu dengan pasangannya atau tetap menjalankan hobinya gitu kan. Pada tahap ini perlu keikhlasan kita. Janganlah dulu mancing. Nah, mungkin teman-teman saya mendengar siaran radio ini, inilah alasan saya mengapa saya menolak ajakan mancing. Karena saya nikah ini ke Herlinda bulan Maret kemarin, kan belum nyampe 18 bulan. Inilah, kalau maklumi, bisa memaklumi, ini perlu juga dukungan dari teman, maklumi kawannya apabila menolak ajakan mancingan itu karena keikhlasan sang teman ini untuk menyatu dengan istrinya. Nah, itu dia. Tahap menyatu ini terjadi 12 sampai 18 bulan. Nah, banyak orang yang takut menikah ya karena melewati fase ini. Dia takut kehilangan keinginan pribadinya, kehilangan hobinya, kehilangan apa namanya dunianya, dunia permainannya, pertemanannya. Jadi perlu keikhlasan kita.

untuk fase ini adalah bagaimana mengelola persoalan tersebut, menjaga keseimbangannya antara hak dan kewajiban. Menjaga anak tadi perlu keseimbangan. Tidak jarang pada fase ini terjadi pertengkaran kecil atau besar. Disinilah pasangan suami istri perlu belajar mencari solusi dan bermusyawarah. Ini pentingnya tadi pilar musyawarah tadi. Ini salah satunya untuk melewati fase ini. Pertengkaran-pertengkaran kecil itu bisa reda karena adanya musyawarah, saling memahami di dalamnya. Kemudian yang tahap ketiga adalah tahap kebutuhan pribadi. Ini tahapnya 3-4 tahun. Sebenarnya bukan kebutuhan, ini keinginan pribadi sebenarnya yang tepat. Pada tahap ini mulai terasa semakin kuat itu keinginan pribadi masing-masing. Kebutuhan untuk selalu bersama pasangan mulai berkurang. Ini muncul nih perasaan untuk menjalankan hobi lamanya. Misalnya pada tahap ini sang suami kangen nih untuk menjalankan hobinya, hobi mancingnya itu. Nah, ini dia tanpa izin sang istri pun pergi mancingnya. Nah, ini tantangannya pada tahap ini adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadinya atau keinginan pribadinya dengan kebutuhan keluarga. Pandai-pandailah dia cari waktu luang gitu kan. Atau misalnya seperti saya kan di Ketungau nih, ketika hari-hari yang tidak di luar jam kerja, misalnya hari itu izinlah kantor atau kemana itu kan, bisa untuk selingan di situ mengisi waktu luang ketika berada di tempat tugas untuk mancing misalnya. Cuma kebutuhan keluarga pun harus terpenuhi terlebih dahulu. Misalnya kebutuhan di rumah sudah terpenuhi, kebutuhan anak-anak istri sudah terpenuhi, barulah kita bisa menjalankan hobi kita tersebut. Perlu adanya keseimbangan. Kalau tidak seimbang, misalnya mancing terus tanpa memperdulikan keluarga, ini tentunya akan menimbulkan persoalan nanti, akan menimbulkan pertengkaran. Yang mana pertengkaran ini kalau udah di fase ini tentunya akan sangat parah, jadi pertengkaran besar, tidak lagi kecil gitu. Kemudian yang keempat adalah tahap kolaborasi 5-14 tahun. Pada tahap ini pasangan sudah yakin dengan komitmennya, karena sudah lama suami istri sudah menemukan cara untuk kerjasama dan memberikan dukungan kepada pasangan. Misalnya ketika suami atau istri dipindah tugaskan keluar kota, pasangan mendukung dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian tantangannya banyak pasangan yang lupa untuk menghargai pengorbanan yang telah diberikan oleh pasangannya. Kemudian komunikasi apabila buruk yang disebabkan oleh pasangan yang sibuk misalnya, ini menjadi tantangan pada fase ini. Walaupun sudah yakin tadinya dengan komitmennya, cuma tetap terdapat tantangan pada fase ini. Solusinya yaitu untuk memperbaiki komunikasi, wajib memperbaiki komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri. Kemudian fase yang kelima adalah tahap penyesuaian. Pada fase ini pasangan suami istri sibuk untuk menyesuaikan diri dengan tantangan hidup yang baru. Ini terjadi 15-24 tahun, lama nih kalau sudah sampai fase ini. Pada fase ini anak-anak sudah tumbuh besar dan mandiri. Suami istri sudah menerima satu sama lain apa adanya dan sudah menemukan cara menghadapi hal-hal yang tidak disukai pasangannya. Sudah hafal nih, hafal pasangan tidak suka ini, tidak apa. Karena 15-24 tahun mustahil tidak paham. Ini tahapnya saya. Kemudian yang terakhir adalah tahap pembaruan. Nah, ini terjadi 25 tahun ke atas. Kalau sudah 25 tahun ke atas itu kita

mengenalnya sebagai apa tuh namanya kalau bahasa Inggrisnya, silver anniversary kan, silver anniversary, usia perkawinan yang sudah mencapai usia perak, belum emas sama perak, karena setengahnya dari emas. Kalau emas ke 50 tahun, kalau 25 tahun ini usia perak. Tentunya pada fase ini sudah mencapai, rata-rata pasangan sudah lansia, yang menunjukkan kedekatan emosi yang kuat. Nah, tentunya kalau sudah lansia, kalau sudah sampai lansia, kedekatan emosinya tentunya sangat kuat, dan hubungan yang romantis misalnya. Nah, ini bagian dari tahap pembaruan. Mereka sudah melewati manis pahitnya perkawinan, mereka menemukan kembali kebahagiaan melalui cinta yang teruji itu tadi. Karena sudah lama teruji, kemudian karena perjalanan yang panjang itu lahirlah kembali cinta yang baru, cinta di masa tuanya yang romantis. Dan terkadang kita melihat kakek-kakek misalnya kan memberi bunga kepada pasangannya gitu, yang sudah tua juga tentunya kan. Yang tua juga ya, bagian dari ia menghargai perjalanan panjangnya itu tadi untuk pasangannya, maka lahirlah cinta baru itu tadi. Makanya disebut tahap pembaruan. Ini terjadi di usia perkawinan 25 tahun ke atas. Untuk menutup materi saya ini, saya teringat perkataan seorang penulis yang bernama Fiersa Besari. Dia kenal kak ya, Fiersa Besari. Yang mana beliau ini ya bukan ulama, yang bisa disebut ulama cuma pada bidangnya. Ya terjemahan bebas dari pengertian ulama lah. Kalau ulama dalam Islam mungkin tidak termasuk. Ya. Perkataannya ini ya cukup bermakna. Beliau pernah mengatakan seperti ini, jika kita bosan sama orang yang lama, jangan cari yang baru, karena tidak akan berhasil sebuah hubungan apabila kita mencari yang baru. Terkadang kita itu bosan pada orang yang lama, mungkin yang awalnya kita cintai karena sering bertemu, mungkin tiap hari bertemu, lama-lama menjadi bosan, jangan cari yang baru. Tapi ubah pola pikir kita, bagaimana caranya kita mengubah hal-hal yang tadinya usang menjadi baru lagi seperti sedia kala. Karena cinta itu dapat kita tumbuhkan setiap hari, dan kita dapat jatuh cinta setiap hari pada satu orang yang sama. Ini dia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu datangnya dari saya, diri saya pribadi. Mendaki kelam membawa kopiah lalu terjatuh. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Tidak hanya narkoba saja, banyak aktivitas ilegal lainnya.
3: Dengan kondisi seperti ini, kasus ISPA akan naik, sehingga apakah pembelajaran dari rumah itu perlu kita berlakukan atau tidak, nanti kita lihat kondisi per hari ini lah.

0: Dari kawasan Jalan Yosef Pangorai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 15 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu perhatian utama Tentara Nasional Indonesia, TNI, terutama dalam mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah menyusul kabut asap yang kembali menebal. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu perhatian utama Tentara Nasional Indonesia, TNI, terutama dalam mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Komandan Korem 121 Alam Pana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi mengatakan mengenai situasi keamanan dan pelaksanaan pengamanan perbatasan Republik Indonesia-Malaysia baik di sektor barat maupun sektor timur harus dilakukan secara maksimal. Koordinasi lintas instansi serta dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan perbatasan tetap aman dan kondusif. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, aktivitas masyarakat, kondisi geografis, serta keberadaan jalur perlintasan menjadi aspek yang membutuhkan perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pengamanan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan penjagaan wilayah kedaulatan negara, tetapi juga mencakup upaya mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum. Penyelundupan barang ilegal termasuk narkotika merupakan salah satu ancaman yang perlu diantisipasi melalui pengawasan dan koordinasi yang efektif. Keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkotika di wilayah teritorial Korem 121 Alam Pana Wanawai menjadi pengingat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan penyalahgunaan jalur perbatasan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan melanggar hukum. Kesiapan personil dan kemampuan mendeteksi potensi kerawanan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan. Langkah tersebut juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak peredaran narkotika yang dapat merusak kehidupan sosial dan mengancam masa depan generasi muda. Komunikasi yang baik antara warga dan aparat dapat membantu mempercepat penyampaian informasi mengenai potensi gangguan keamanan.
2: Dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada Satgas di lapangan. Dan tidak hanya narkoba saja, banyak aktivitas lainnya.
1: Namun setiap informasi yang diterima tetap perlu ditindaklanjuti. Pendekatan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Beriringan dengan kesiapsiagaan personil TNI dan koordinasi bersama instansi terkait. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dalam rangka menjaga Kantipmas, personil Satsamapta Polres Kapuasulu melaksanakan patroli perintis kota R2 pada Senin malam hingga Selasa pagi. Patroli dilaksanakan oleh Bribtu Dedi Julfikar selaku Danrut 3 bersama Bribda M. Novan Ardian menyusuri Jalan DI Panjaitan Komyo Sudarso Ayani, Jembatan Kapuas Lintas Selatan, Lintas Poros Utara, M. Dahar Diponegoro, Rahadi Usman, Ngurah Rai, Gajah Mada, Penting Sari, Pasar Impres, dan KS Tubun. Patroli bertujuan mengantisipasi aksi begal, penjamretan, geng motor, balap liar, hingga tawuran antar kelompok maupun pelajar, serta pemantauan arus lalu lintas dan respon cepat kehadiran Polri. Personil melakukan pengecekan di sejumlah titik rawan untuk memastikan situasi aman dan monitoring aktivitas masyarakat. Melalui patroli perintis kota ini, Satsamapta terus meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat sebagai langkah preventif terutama pada malam hingga pagi hari serta menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan. Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah menyusul kabut asap yang kembali menebal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah atau BDR menyusul kabut asap yang kembali menebal. Pertimbangan utama kebijakan ini adalah mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta melindungi kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kualitas udara. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memantau perkembangan kondisi kabut asap. Pemantauan tersebut diperlukan untuk menilai potensi dampak paparan asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekolah. Menurut Roni, keputusan penerapan BDR akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi kabut asap dari hari ke hari. Pemerintah daerah perlu melihat situasi terkini sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar tatap muka perlu dialihkan sementara ke rumah.
4: Kondisi hari ini memang kabut asap. Tadi siang juga sesuai dengan arahan Pak Bupati, memang kita minta dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, kita khawatir dengan kondisi seperti ini kasus ISPA akan naik, sehingga apakah pembelajaran dari rumah itu perlu kita berlakukan atau tidak, nanti kita lihat kondisi per hari ini lah.
3: Roni menjelaskan penerapan BDR masih sebatas opsi yang sedang dipertimbangkan. Perkembangan kabut asap dan hasil pemantauan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Sebagai wujud nyata program polisi bersama masyarakat, Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra melaksanakan kegiatan subuh keliling di Masjid Al-Falah, Jalan H. Rais A. Rahmat, Kelurahan Sungai Jawi dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan kegiatan subuh keliling menjadi sarana. Untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Kehadiran personil kepolisian di tengah masyarakat sejak dini hari juga merupakan

0: merupakan bentuk upaya preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Sanggau, Kapolsek Pontianak Barat beserta anggota serta jemaat Masjid Al-Falah. Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten hari ini dicabut. Pemkab Sintang akan melakukan evaluasi dengan pihak terkait. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang tidak lagi diperpanjang sejak berakhir pada 14 Oktober 2026 kemarin. Meski dinilai cukup membantu mengurangi antrean, pemerintah Kabupaten Sintang tetap akan mengevaluasi kembali kondisi di lapangan terkait kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penerapan sistem ganjil genap sejak tanggal 1 Oktober 2026 tersebut dirasa cukup sebagai langkah sementara dalam mengendalikan antrean Pertalite. Selama penerapannya, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat meskipun tidak sedikit yang mengeluhkannya.
2: Kebijakan ini memang sampai cukuplah di tanggal 14. Setelah itu akan kita evaluasi kembali, akan kita tinjau kembali tentunya berdiskusi dengan teman-teman Forkopimda, pemilik SPBU, dan beberapa tokoh masyarakat. Coba akan kita bawa diskusi kalau memang terjadi antrian yang panjang dan segala macam ini di atas tanggal 14.
1: Ia menjelaskan, setelah tanggal 14 Oktober, pemerintah daerah akan membahas langkah penanganan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pengelola SPBU, serta tokoh masyarakat yang diharapkan menghasilkan langkah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan mencari keuntungan di tengah keterbatasan yang ada demi kenyamanan bersama masyarakat Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau melalui Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU Khairudin menyampaikan komitmen Kemenag Sekadau dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi pemerintah daerah. Menurutnya, program Desa Model melalui program pasti sejalan dengan peran Kementerian Agama khususnya dalam bimbingan masyarakat, pendidikan keagamaan, serta penguatan ketahanan keluarga. Yang menambahkan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program. Sinergi antar pemerintah daerah, Kemenag, dan lembaga mitra diharapkan mampu mewujudkan desa ramah anak, mencegah perkawinan usia dini, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KPU Kabupaten Sintang bersama Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang memberikan pendidikan demokrasi sejak dini kepada pelajar. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang bersama Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pendidikan demokrasi sejak dini kepada pelajar untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi dan pentingnya penyelenggara yang berintegritas. Pendidikan demokrasi ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Salah seorang pelajar SMA Negeri 1 Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Aidil Saputra mengatakan sangat beruntung diberikan kesempatan untuk memahami tata cara penyelenggaraan pemilu.
5: Saya merasa senang sekali kegiatan ini, saya mendapat pengalaman dan mendapat banyak teman. Sebelumnya belum pernah, baru kali ini.
4: Hal yang sama disampaikan pelajar SMA Negeri 3 Sintang, Nafa Olivia Lamuni. Menurutnya pendidikan demokrasi sangat penting dipahami seluruh lapisan masyarakat termasuk pelajar agar pesta demokrasi dapat terselenggara dengan aman dan tertib.
6: Menambah pengalaman baru, bertemu teman-teman baru. Iya, harapan saya mau cerita banyak sama teman-teman saya bagaimana jalannya pemilu nanti.
4: Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sintang Edi Susanto mengatakan tujuan pendidikan demokrasi sebagai bekal kepada pelajar mengenal secara teknis mekanisme dan tahapan pemilu.
7: Ini sebagai usaha dari pemerintah daerah juga KPU untuk memberikan pendidikan demokrasi sejak dini. Nah, ini berguna untuk mereka sebagai bekal di masa yang akan datang, baik itu mengenal secara teknis mekanisme dan tahapan pemilu, karena pelaksanaan pemilu ini mengadopsi mirip-mirip sekali dengan tahapan pemilu.
4: Melalui kegiatan ini, lanjut Edi, para siswa diharapkan dapat memahami pentingnya demokrasi serta membangun karakter yang jujur dan berintegritas sebagai bekal di masa mendatang. Pihak penyelenggara juga menghimbau kepada para pelajar agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara fokus, serta menerapkan nilai kejujuran terutama terhadap diri sendiri. Suryatini melaporkan.
0: Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfa Yursa secara resmi melepas kontingen pesta paduan suara Gereja Ni Pesparani Katolik Kabupaten Melawi tahun 2026 untuk mengikuti Pesparani Katolik 2 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Pontianak pada 16 hingga 17 Oktober 2026. Kegiatan pelepasan kontingen dilaksanakan pada Rabu kemarin. Bupati Melawi menyampaikan keikutsertaan kontingen Kabupaten Melawi dalam Pesparani bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan atau membawa pulang piala, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membawa nama baik daerah sekaligus menjadi duta iman dan budaya Kabupaten Melawi. Menurutnya, Pesparani merupakan wadah strategis untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan nilai-nilai iman Katolik melalui seni budaya gerejani. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dijunjung tinggi di Kabupaten Melawi. Pameran temporer Museum Kapuas Raya Sintang tahun 2026 menjadi salah satu sarana untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam melestarikan budaya daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Pameran temporer Museum Kapuas Raya Sintang tahun 2026 menjadi salah satu sarana untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam melestarikan budaya daerah. Kegiatan yang mengusung tema warisan budaya tak benda tersebut tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya lokal, namun kegiatan ini juga dirancang untuk memberikan ruang bagi generasi muda dan masyarakat dalam mengekspresikan kreativitas melalui seni, tradisi, dan berbagai kegiatan bernuansa budaya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni menyampaikan, rangkaian kegiatan pameran menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal budaya daerah sekaligus mengembangkan kemajuan dan kreativitas. Roni menjelaskan, sejumlah agenda perlombaan yang dilaksanakan meliputi lomba memasak masakan tradisional, lomba drama cerita rakyat Kabupaten Sintang, serta lomba tari kreasi tradisional. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan kuliner dan juga cerita rakyat, sekaligus mendorong kreativitas generasi muda dalam mengangkat nilai-nilai budaya lokal. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut memeriahkan kegiatan dan mengambil bagian dalam menjaga keberlangsungan tradisi daerah.
9: Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk melihat, mengenal warisan budaya, tetapi juga menjadi ruang edukasi, interaksi, kreativitas, partisipasi masyarakat. Kegiatan di atas merupakan wadah bagi kita semua untuk tetap melestarikan budaya daerah dan digunakan sebagai ruang ekspresi siswa-siswi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus berkarya dan berinovasi.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengajak generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai kebudayaan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga identitas masyarakat. Menurut Florensius Roni, warisan budaya tak benda tidak hanya berupa pengetahuan yang disampaikan secara lisan, tetapi juga mencakup berbagai praktik yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, generasi muda perlu mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kebudayaan melalui pendidikan, kegiatan komunitas, dan berbagai aktivitas pelestarian.
10: Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya generasi muda, untuk menjadi bagian dari upaya pelestarian kebudayaan. Kenali budayanya, cintai budayanya, pelajari budayanya, dan banggalah menjadi bagian dari budaya Kabupaten Sintang.
8: Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola museum, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan generasi penerus di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Korem 121 Alambana Wanawai melaksanakan kegiatan kesegaran jasmani Garjas periode semester 2 tahun 2026 dan garjas usulan kenaikan pangkat UKP periode 1 April 2027 di lingkungan Korem 121 Alam Bana Wanawai, Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti seluruh prajurit Korem serta jajaran Kepala Badan Pelaksana Kabalak Aju Korem dan Kodim 1205 Sintang. Garjas A dilaksanakan di lapangan bola Makorem 121 Alam Bana Wanawai, sedangkan Garjas B digelar di kolam renang Balioboro. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan jasmani untuk menjaga kebugaran sekaligus mengukur kemampuan fisik personil secara terarah dan berkelanjutan. Kasrem 121 Alam Bana Wanawai, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki menegaskan, seluruh peserta harus mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan tidak menganggap remeh setiap tahapan yang dijalani. Menurutnya, meskipun garjas periodik merupakan kegiatan rutin, pelaksanaannya tetap harus menjadi perhatian serius, terlebih bagi personil yang mengikuti garjas UKP sebagai salah satu tahapan dalam proses usulan kenaikan pangkat. Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki juga menekankan bahwa kebugaran fisik tidak dapat dibangun secara instan. Hanya menjelang pelaksanaan tes, diperlukan latihan rutin, pola hidup sehat, istirahat yang cukup, serta kedisiplinan dalam menjaga kondisi tubuh. Kasrem berharap seluruh peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap mengutamakan faktor keamanan dan kesejahteraan, keselamatan selama pelaksanaan kegiatan.

Demikian warta berita daerah pagi ini, pendengar, dan terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya pagi hari ini, saya bertugas Herlinda mengucapkan selamat pagi dan tetap semangat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: ke hati.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada di Sintang pagi ini pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami. Dan selanjutnya kita akan merilai untuk bergabung mengikuti acara kabar dari Kalbar.
2: Disertai kekaburan udara akibat kabut asap pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemarin sempat terjadi hujan ya beberapa kali juga, dan kami lakukan pemantauan lalu lintas kali ini dari Dishub Kota Pontianak. Lalu lintas aman lancar di Jalan Ahmad Yani, terpantau lalu lintasnya sudah mulai padat pendengar, tapi juga ada petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Dari Simpang Pajak juga kita lihat di sana sudah tampak dipenuhi oleh kendaraan ya, dan ada perbaikan trotoar pendengar, hati-hati di jalan juga tentunya. Dari SPBU juga kami lakukan pemantauan karena kemarin sempat terjadi kekhawatiran lonjakan antrian, tapi saat ini kami lakukan pemantauan di Kota Baru ya, tampak aman untuk antrian seperti normal pendengar ya. Dan kami informasikan juga pada pagi ini Jalan Rahadi Usman tepatnya di depan kantor wali kota dan juga Taman Alun Kapuas itu sedang ditutup pendengar untuk ada acara Maulid Nabi dan juga nanti Anda akan diarahkan ke Jalan Jenderal Sudirman. Untuk itu dia update informasi pertama yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar. Anda juga dapat bergabung untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Informasi pertama kami hadirkan dari Sanggau, rekan kami Ismalina akan melaporkan kualitas udara yang tadi sempat dikeluhkan ya di Sanggau juga kembali masuk dalam kategori berbahaya. Selengkapnya silakan rekan Isma.
3: Baik Fatih, pendengar dan juga teman-teman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat kualitas udara di 3 lokasi pemantauan berada pada kategori berbahaya dengan hasil pengukuran rata-rata di atas 300 mikrogram per meter kubik. Staf Kesling Dinas Kesehatan Sanggau Sri Handayani menyampaikan, yang mana hasil tersebut berdasarkan pemantauan 3 puskesmas, yakni Puskesmas Sanggau, Kumbayan, dan Harapan Makmur, Kecamatan Meliau. Nah, peringat, ia mengungkapkan pemantauan dilakukan menggunakan sanitarian kit berupa mini particulate counter, dan peralatan tersebut digunakan untuk memantau kualitas udara dalam ruangan sebagai bagian dari surveillance kesehatan lingkungan. Dikarenakan kualitas udara yang masih berbahaya, Sri Handayani mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mencegah paparan dari kondisi udara yang buruk tersebut. Selain itu, ia juga mendorong masyarakat rutin mengkonsumsi vitamin serta air mineral dan menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat tidak mengabaikan gejala gangguan kesehatan yang muncul selama kondisi udara buruk berlangsung. Pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat menjadi langkah yang perlu dilakukan apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk, ataupun juga pilek. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Patih.
2: Terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, kali ini informasi kami sampaikan dari Pontianak ya, sempat terjadi antrian yang dikhawatirkan oleh masyarakat kemarin ya di SPBU. Tapi kami lakukan pemantauan pendengar, antrian kendaraan di SPBU Tuku Umar Kota Pontianak berjalan normal. Pihak SPBU juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi yang aman. Berdasarkan pantauan reporter kami di SPBU Tuku Umar, antrian kendaraan yang mengisi bahan bakar sempat memanjang pada pagi hari. Namun seiring berjalannya waktu, antrian mulai berkurang dan kondisi pelayanan kembali relatif normal. Pengawas SPBU Tuku Umar, Taang, menyebutkan pasokan BBM yang diterima pada Rabu mencapai 16 kiloliter. Jika ditambah dengan stok sisa hari sebelumnya, itu pada hari Selasa, total ketersediaan BBM mencapai 24 kiloliter. Dalam kondisi normal, pasokan rutin SPBU Tuku Umar mencapai 16 ribu liter per hari dengan 3 jenis bahan bakar yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tak perlu khawatir pendengar atas panjangnya antrian di beberapa SPBU, itu masih masuk dalam kategori normal untuk antriannya, dan Anda juga tetap dapat mengantri, dan pihak SPBU juga memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak dalam kondisi yang aman. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita beralih ke Sambas, di mana Polres Sambas mengungkap peredaran 11,67 kg sabu. Dua tersangka diamankan. Selengkapnya silakan rekan El.
0: Baik, dari Kabupaten Sambas, Polres Sambas mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat brutonya 11,67 kg. Dalam pengungkapan yang disampaikan melalui konferensi pers pada hari Selasa kemarin 13 Oktober 2026, Satres Narkoba Polres Sambas mengamankan dua pria berinisial R, in usianya 28 tahun dan H, 23 tahun yang ditangkap di dua lokasi berbeda di Kabupaten Sambas. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini mengatakan, untuk pengungkapan tersebut ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, dan setelah melakukan penyelidikan bersama BNNK Sambas, petugas menangkap R di kamar nomor 28 penginapan Simpang Permai Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh. Sedangkan untuk inisial H ini diamankan di pinggir jalan Desa Senturang, Kecamatan Tebas pada Kamis 8 Oktober 2026. Dari penindakan tersebut, pihak kepolisian menyita 11 bungkus teh hijau bermerek Chinese Opti yang berisikan sabu di dalamnya. Selain narkotika, petugas juga turut mengamankan tas ransel, 2 unit telepon genggam, sepeda motor, kemudian juga mobil, kemudian juga uang tunainya ini sebesar Rp354.000, serta juga kunci kendaraan. Dan berdasarkan penyelidikan awal, untuk kedua tersangka diduga menggunakan modus yang berubah-ubah, termasuk memanfaatkan jasa kurir dan juga sistem ranjau untuk memutus komunikasi langsung dalam transaksi. Untuk tersangka dan juga barang bukti telah dibawa ke Mapolres Sambas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Adapun kedua tersangka ini akan disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati ataupun juga penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda sesuai ketentuan yang berlaku. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono menyatakan, untuk pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mendukung Astacita, khususnya pemberantasan peredaran narkotika. Dan menurutnya, Polres Sambas juga mengajak kepada masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun juga peredaran narkoba demi melindungi generasi muda dan juga menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Pati.
2: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga masih nantikan laporan dari Anda. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta dapat melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami menyapa ada yang bergabung, Dede Rizky ya di YouTube channel. Kemudian dari Satlantas Polres Pontianak juga melaporkan pendengar informasi penting penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas Pontianak untuk pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga milad ke-9 Majelis Ansarul Mustofa. Penutupan jalan Kamis 15 Oktober dari pukul 00 tadi malam pendengar hingga nanti Sabtu 17 Oktober hingga pukul 6 pagi. Jalur alternatif nanti menuju jalan Tanjung Pura dapat melalui Jalan Zainuddin, Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Tanjung Pura. Sebaliknya dari Tanjung Pura menuju Pak Kasih nanti dapat melalui Jalan Nusa Indah Baru, Jalan Zainuddin dan Jalan Pak Kasih. Itu dia pendengar informasi dari Polresta Pontianak yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan selanjutnya kita akan rehat sejenak, kami akan update kembali informasi lainnya untuk Anda tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung ke kita.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 untuk update informasi teraktual dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kita akan kembali ke Sambas pendengar, di mana di sana harga cabai rawit tembus Rp150.000 per kilogram. Petani Sambas berencana perluas lahan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
1: Harga cabai rawit yang menembus di angka Rp125.000 per kilogram ini juga menjadi peluang bagi petani di Kabupaten Sambas untuk meningkatkan pendapatan. Kondisi itu dirasakan oleh Adam, satu di antara petani cabai di Semberang, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, yang mana ini dia berhasil memanen sekitar 2 ton cabai dari lahan seluas 1/4 hektar. Dan hasil tersebut ini mendorongnya untuk mengembangkan usaha pertanian agar produksi pada musim berikutnya dapat mengalami peningkatan. Adam juga mengatakan untuk panen kali ini memberikan hasil yang cukup memuaskan, meskipun tidak lepas dari kendala selama proses budidaya. Adapun salah satu persoalan yang dihadapi adalah sebagian tanaman cabai ini mengalami keriting. Meskipun demikian, gangguan tersebut tidak berdampak besar terhadap keseluruhan hasil panen yang diperoleh. Untuk pemasaran, hasil panen Adam ini dibeli langsung oleh tengkulak dari Kota Pontianak yang kemudian menjualnya di Pasar Pelampoyan. Dia juga menyebutkan harga cabai masih bertahan di atas Rp100.000 per kilogram selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Dan tingginya harga jual tersebut ini dinilainya memberikan kesempatan bagi petani untuk memperoleh keuntungan setelah memperhitungkan biaya produksi dan juga perawatan tanaman. Dan kedepannya Adam ini juga berencana untuk menggunakan hasil panen ini untuk memperluas lahan pertanian. Selain meningkatkan jumlah tanaman cabai, dia juga mempertimbangkan menanam komoditas lain menggunakan sistem tumpang sari. Dan menurutnya pola tersebut ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan usaha tani sekaligus juga untuk memanfaatkan lahan secara lebih optimal. Tingginya harga cabai ini juga menambah semangat petani dalam mengelola kebun mereka. Adam juga mendorong petani lain untuk mempertimbangkan budidaya cabai karena juga memiliki peluang ekonomi yang juga menjanjikan. Hal senada ini juga disampaikan oleh Aryo, petani cabai lainnya yang ini juga mengaku semakin termotivasi merawat tanamannya seiring meningkatnya harga jual. Meskipun demikian, pengelolaan tanaman secara tepat ini tetap diperlukan untuk menjaga produktivitas dan juga kualitas hasil panen. Patih.
0: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kali ini informasi dari dunia pendidikan kami hadirkan di RRI Pontianak, di mana ini selama beberapa tahun terakhir pergantian Menteri Pendidikan membawa perubahan pada aturan kenaikan kelas. Kebijakan yang sebelumnya mewajibkan semua murid naik kelas apapun nilainya, kini akan dikembalikan pada

0: dan menyukai mata pelajaran matematika. Di sisi lain, rencana penerapan aturan kenaikan kelas ini turut menuntut kesiapan mental orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Leni, salah satu wali murid lainnya, juga mendukung aturan tidak otomatis naik kelas karena dapat menjadi motivasi bagi anak untuk terus belajar. Namun Leni mengaku sering terbawa emosi jika harus mengajar sendiri anaknya di rumah. Agar anaknya tidak ketinggalan pelajaran, dirinya memilih memasukkan sang anak ke tempat les mata pelajaran. Itu dia pendengar ya, mengenai wacana kenaikan kelas yang nantinya akan dievaluasi kembali di tahun 2027. Dan akan ada kemungkinan ya bahwa nanti anak tidak akan langsung otomatis naik kelas, tapi ada juga yang tertinggal kelas. Dan selanjutnya kita akan ke Sanggau kembali pendengar, di mana di sana jumlah PHK capai 604 orang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismailina, silakan.
1: Ya, baik, sebanyak 604 pekerja di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengalami pemutusan hubungan kerja PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026 ini. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Sanggau, Agun Sugiarto, menyebut jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan sepanjang 2025 yang mencapai 2.180 pekerja. Agun menjelaskan angka PHK pada 2026 ini cukup dipengaruhi oleh satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan PHK terhadap 495 pekerja sekaligus. Kebijakan tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi, sedangkan pelaksananya tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Agun mengingatkan, PHK dalam jumlah besar dapat berdampak terhadap tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Sanggau. Ia mencontohkan kondisi pada tahun sebelumnya, ketika penghentian operasi suatu perusahaan menyebabkan sekitar 2.000 pekerja kehilangan pekerjaan, dan di Snaker Trans Sanggau juga mengawasi pelaksanaan PHK agar tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Selain memastikan prosedur dijalankan, pemerintah daerah menekankan pemenuhan seluruh hak pekerja yang terkena PHK. Agun menambahkan di Snaker Trans akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan PHK meskipun perusahaan telah melaporkan pemenuhan hak pekerja. Pemeriksaan tersebut mencakup penerimaan hak oleh pekerja serta tahapan yang ditempuh perusahaan, termasuk sosialisasi dan juga perundingan guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Ismailina atas laporan Anda dari Sanggau. Dan informasi pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2025, yang 2026 maksud kami, yang nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan kami di Sanggau dan Sambas, di sana ada Ismailina dan juga rekan L. Terima kasih rekan-rekan.
2: Terima kasih kembali Patih.
0: Baik, sehat-sehat selalu ya. Dan pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang nanti akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.